keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area

0: pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor mama dan papa.
0: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak

Produaya dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Produaya, buat kaliannya nih yang stay ya, para stay dimanapun kalian berada ya. Buat ada kabar terbaru sekaligus mengkhawatirkan nih datang dari dunia K-pop ya, khususnya untuk idol kesayangan kalian Stray Kids ya. Seungmin Stray Kids dikabarkan harus absen dari sejumlah kegiatan promosi comeback group untuk sementara waktu. Keputusan ini diambil Seungmin supaya dapat fokus menjalani proses rehabilitasi dan pemulihan kesehatannya secara menyeluruh. Tentu saja kabar ini membuat para penggemar sedih dan khawatir ya. Namun dukungan serta doa terbaik terus mengalir agar Seungmin bisa lekas sembuh dan kembali bergabung bersama rekan-rekan grupnya di atas panggung. Langsung aja lanjut ke lagu selanjutnya, ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Check it out.

0: aku, kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati badainya.
1: Teman Produa.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Produk RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman berdua bareng Dewa tentunya di sini ya. Jadi buat kalian nih pencinta film aksi dan superhero ya, ada rekor bos box office fantastis ya yang baru aja pecah di minggu ini nih. Film terbaru yang paling diantisipasi tahun ini, Spider-Man The Brand New Day, sukses mencetak sejarah baru dengan dinobatkan sebagai film terlaris sepanjang 2026 hanya dalam kurun waktu satu minggu penayangannya ya. Jadi animo penonton yang begitu masif di seluruh dunia membuktikan betapa kuatnya daya tarik manusia laba-laba kesayangan kita ini di layar lebar ya. Jadi kalian udah nonton belum? Jadi udah nonton belum nih? Ini Brand New Day dengan Tom Holland ya. Tapi jujur Dewa, Spider-Man terfavorit masih Tobey Maguire sih. Tobey Maguire masih terfavorit. Ya itu dia. Untuk good for them ya. Teman berdua. Jadi mereka ya bagus lah ya untuk menjadikan hiburan-hiburan kita di minggu ini. Jadi kita lanjut aja ke laju selanjutnya, ada Wijaya 80 dengan Seharusnya Aku. Check it out.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 tentunya di 92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya tentunya ya. Jadi ada kabar kurang menyenangkan nih yang datang dari dunia hiburan internasional ya. Pihak agensi secara resmi mengumumkan bahwa acara fan meeting Park Ji Hoon dibatalkan yang dijadwalkan berlangsung di Shanghai terpaksa harus dibatalkan nih. Jadi pembatalan tersebut disebabkan oleh faktor atau kondisi situasi yang tidak terhindarkan atau unavoidable circumstances and unavoidable conflict ya di tengah rangkaian tur sang artis nih. Jadi pihak agensi tidak merinci detail kendala spesifiknya, namun mereka menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada penggemar di sana atas perubahan jadwal yang mendadak ini ya. Jadi yang tentunya banyak orang yang kecewa ya, udah lama menantikan kesempatan untuk berjumpa langsung bersama sang idola tetapi harus batal karena satu dan lain hal nih teman berdua nih ya. Cukup sedih. Tapi gimana pun hidup harus tetap berjalan. Jadi ini dia David Guetta dengan Baby Don't Hurt Me. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

92,4 FM RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di Spada. Selamat pagi teman berdua dan bersama Dewa tentunya ya, teman berdua ya. Jadi ini ada program variety populer ya, The Great Escape dipastikan resmi kembali menyapa penonton setianya nih. Terus di season ini yang bikin makin seru dan spesial ya, Sengkuan 17 telah dikonfirmasi akan bergabung di bagian jajaran cast di musim terbaru ini. Jadi kehadiran Sengkuan ini yang dikenal cerdas, jenaka dan selalu heboh di berbagai acara tentunya dijamin bakal membawa keseruan yang bikin tertawa juga ya dalam misi-misi pelarian yang mendebarkan ini ya di variety show ini gitu. Jadi kebayang gak sih kalian gimana hebohnya Sengkuan saat mecahin teka-teki sulit di Great Escape ya? Atau ada gak sih teman perdua nih yang gak sabar pengen nonton nih, udah pengen nonton aja nih, baru diumumin udah pengen nonton. Aduh, sabar ya teman perdua, sabar. Ini namanya delay gratification ya, untuk belajar sabar nih ya. Jadi langsung aja kita lanjut ke lagu selanjutnya. Ada Biru Baru dengan Kala lagi. Check it out.

0: Eh, kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu ya, teman Produa ya, yang mau Dewa mau bahas soal tren yang lagi viral belakangan ini ya. Jadi sebenarnya ini tren lucu ya, tren lucu, lucu banget. Jadi ceritanya tuh Dewa lagi scrolling gitu kan, scrolling terus ada kuliner gitu, jadi makanan sehat gitulah ya. Jadi kebetulan FYP Dewa tuh lagi makanan sehat gitu. Jadi terus ada tren nih, saya ganti kimpul. Jadi ternyata tuh banyak engagement kontennya tuh gede buat masuk ke ini ya, masuk ke FYP tuh gede banget dia. Ternyata dia tuh nggak cuma bahas konten masak-masak biasa nih, melainkan cara seru ya. Dia ngenalin kembali disertifikasi pangan Nusantara nih. Jadi kayak ubi kimpul yang kayak manfaat kini naik daun sebagai alternatif sumber karbohidrat lokal yang lezat dan tentunya sehat untuk diolah ya. Jadi sebenarnya nggak cuma kimpul, ada banyak tuh, ada kimpul, ada mbili, ada mbolo, ada apa lagi ya, pokoknya banyak deh dia sebutin deh. Kalau kalian mau ini, kalian mau lihat nih akun TikToknya adalah black.sip8208 ya. Ingat-ingat itu teman berdua ya. Jadi kita langsung aja lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam, check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital, ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yew, kita udah tadi udah sambil dengerin ini ya, sambil dengerin banyak informasi seru dan tren-tren terbaru ya, yang hits pastinya. Tapi sebelum teman berdua mau jalan-jalan atau bikin rencana aktivitas seluar ruangan hari ini nih, wajib banget hukumnya buat tahu kondisi cuaca terkini di kota Palangkaraya ya. Jadi biar nggak salah perkiraan apakah bakal aman dari awal mendung atau justru harus siap-siap bawa payung ya. Sekarang kita udah terhubung nih bersama Kak Ika dari BMKG Kota Palangkaraya. Mungkin Kak Ika silahkan selengkapnya perkiraan cuaca hari ini.
1: Baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya berlaku hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca terpantau cuaca cerah berawan di wilayah Kota Palangkaraya. Demikian juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas teman perubahan semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG, dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Ika. Ya, terima kasih ya Kak Ika sekali lagi dengan ini ya. Perkiraan cuaca hari ini nih ternyata cukup-cukup aman ya hari ini, jadi buat kalian cocok banget di luar ruangan. Tetapi jangan ini juga ya, wajib juga untuk memakai masker karena sebenarnya di beberapa titik akan ada, masih ada asap ya, kabut asap ya. Jadi apapun itu kita harus stay healthy ya, stay hydrated juga. Dan lagu selanjutnya nih ada Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila. Check it out.

0: Lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Bayangkan, kita sedang duduk santai, lalu tiba-tiba
1: bumi berguncang. Gempa bumi datang tanpa aba-aba. Di saat seperti itu, jangan panik. Tarik nafas dan lakukan langkah yang tepat. Rendahkan tubuh, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja atau benda kokoh. Pegang erat sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, lemari, dan benda berat yang bisa jatuh kapan saja. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang, dan kabel listrik.
0: Saat gempa berhenti, keluar dengan tertib, waspadai gempa susulan. Ingat, gempa memang tidak bisa kita cegah, tapi kepanikan bisa kita kendalikan. Kenali resikonya, siapkan diri kita.

berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yuk, dari urusan kuliner tradisional ya, yang viral-viral ya, sekarang kita terbang jauh ke luar angkasa nih, teman berdua. Buat kalian yang suka hal-hal yang berbau sains, teknologi atau eksplorasi luar angkasa ya, ada berita yang keren banget dari Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS ya. Para astronot NASA kini sedang bersiap untuk melakukan spacewalk alias berjalan di luar angkasa nih. Misi penting ini dijadwalkan untuk melakukan peningkatan serta perawatan krusial pada sistem kelistrikan International Space Station atau ISS ya. Jadi kebayang gak sih ke gimana menegangkannya sekaligus hebatnya ya, para astronot bekerja melayang di udara dengan mengenakan baju khusus demi memastikan pasokan energi di luar stasiun luar angkasa tetap aman nih. Kalian mau gak sih kalau dikirim ke luar angkasa gitu, teman berdua? Takut gak sih? Takut gak sih? Tiba-tiba ini kan melayang-layang, kehabisan daya gerak ya kan, terus melayang-layang. Aduh, ngerti juga sebenarnya. Jadi kita doakan aja ya, semoga astronot-astronot yang berangkat bisa pulang dan berkumpul kembali dengan keluarganya itu. Dan lagu selanjutnya ada Bebe Rexha dengan I'm a Miles. Check it out.

0: saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Yaudah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, halo teman Pro 2 ya. Dan balik lagi bersama Dewa di sini di Ngopi Ngobrol Pagi nih. Kalau kita bicara soal peristiwa yang besar ya, yang mengubah peta politik dunia di abad ke-20 nih, Agustus 1945 pasti jadi salah satu momen yang paling krusial nih. Di bulan itulah dunia menyaksikan pertama dan terhebatnya penggunaan senjata nuklir dalam Perang Dunia Kedua nih ya. Jadi dua bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Jepang, yaitu Little Boy dan Fat Man ya, seringkali dianggap sama oleh banyak orang. Padahal secara teknis dan rancangan keduanya adalah senjata yang sangat-sangat berbeda ya. Mungkin kita bedah sedikit ya, gimana sih perbedaannya dari keduanya ini, dari Little Boy dan Fat Man ini, Fat Man ya. Yang pertama nih, dari segi bahan bakar dan mekanisme ledakannya, Little Boy ya menggunakan materi fisik uranium-235 dengan mekanisme ledakan gun type assembly ya, di mana massa uranium ditembakkan ke massa uranium lainnya di dalam tabung untuk memicu reaksi rantai nih. Sementara Fat Man menggunakan plutonium 239 ya dengan mekanisme explosion type ya, yaitu ledakan konvensional yang mengelilingi inti plutonium untuk memampatkan hingga mencapai kerapatan yang kritis gitu. Perbedaan selanjutnya nih, bentuk fisik dan desainnya nih. Sesuai namanya, Little Boy berbentuk silinder memanjang dan lebih ramping dengan panjang sekitar 3 meter nih. Sebaliknya, Fat Man tuh berbentuk bulat seperti telur raksasa dengan diameter mencapai 1,5 meter ya, karena membutuhkan susunan bahan peledak melingkar di bagian dalamnya gitu. Terus perbedaan yang terakhir, adanya target dan daya ledaknya ya. Jadi Little Boy memiliki daya ledak setara dengan 15 kiloton TNT yang dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 nih. Sementara Fat Man memiliki daya ledak yang lebih dahsyat, yaitu 21 kiloton TNT yang diluncurkan di atas kota Nagasaki di tahun 9 Agustus tahun 1945 ya. Jadi itu dia perbedaan teknologi yang membuktikan betapa pesatnya eksperimen fisika kuantum pada saat itu. Tapi sayangnya digunakan sebagai senjata pamungkas perang nih. Aduh. Tapi kalian tahu gak sih bahwa kehancuran dua kota besar di Jepang itu akibat Little Boy dan Fat Man ini menjadi domino awal menentukan nasib bangsa Indonesia nih. Mungkin kita bakal sambung titik-titik sejarahnya di segmen selanjutnya kali ya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 Area di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan selanjutnya nih ada Tulus dengan Interaksi. Check it out.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya. Dan masih bersama Dewa tentunya di Ngobrol Pagi nih. Kita lanjutin obrolan kita tentang efek domino dari jatuhnya Little Boy dan Fat Man ya. Ledakan dahsyat di Hiroshima dan Nagasaki tidak hanya meluluh lantakan infrastruktur dan merenggut ratusan ribu nyawa nih, tetapi juga meruntuhkan moral tempur kekaisaran Jepang ya. Jadi, hanya beberapa hari setelah Nagasaki dijatuhkan oleh bom Fat Man, tepat pada tanggal 15 Agustus, Kaisar Hirohito akhirnya menyatakan menyerah diri tanpa syarat ya, atau unconditional surrender ya, kepada sekutu. Momen penyerahan diri Jepang ini secara otomatis menciptakan sebuah kondisi yang sangat langka nih di Nusantara waktu itu, yaitu vacuum of power atau kekosongan kekuasaan ya. Jadi Jepang berada di Indonesia sudah kehilangan kewenangan dan diwajibkan oleh sekutu untuk mempertahankan status quo tanpa boleh membuat keputusan politik baru nih. Di sisi lain, pasukan sekutu termasuk Nika atau Belanda belum tiba di wilayah Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang nih. Dan wilayah Nusantara berada dalam kondisi tanpa pemilik sah selama beberapa hari. Jadi kekosongan kekuasaan inilah yang menjadi celah emas yang sangat bernilai bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita bahas pemuda Indonesia memanfaatkan momen emas ini, mungkin kita lanjut ke lagu dulu kali ya teman-teman dulu ya. Tadi kita ngomongin status quo, mungkin ini lagunya status palsu aja ya, dari Lala Huta. Check it out.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamu lah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini, dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini, aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Odwarer Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman-teman ya. Dan ini dia, masih di ngobrol pagi ya. Terjadinya kekosongan pasca jatuhnya bom Little Boy dan Fat Man nih. Ternyata direspon cepat oleh pejuang kemerdekaan Indonesia, khususnya golongan muda, melalui siaran radio luar negeri seperti BBC yang terlarang saat itu. Tokoh pemuda seperti Sultan Syahrir mendengarkan berita penyerahan diri dari Jepang lebih awal sebelum diumumkan secara resmi di tanah air nih. Mungkin berikut ada rentetan peristiwa bersejarah yang langsung terpicu akibat peristiwa tersebut nih. Yang pertama adalah desakan golongan muda. Para pemuda menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera direbut dan diproklamasikan atas usaha sendiri, bukan sebagai hadiah dari janji Jepang yang sudah kalah perang. Yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok ya. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang dan mendesak agar proklamasi segera diumumkan tanpa menunggu sidang PPKI. Yang terakhir nih ada proklamasi kemerdekaan. Setelah mencapai kesepakatan ya, Soekarno Hatta kembali ke Jakarta merumuskan teks proklamasi hingga akhirnya membacakan pada Jumat 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jadi tanpa mengesampingkan penderitaan ya, korban jiwa akibat bom atom di Jepang, sejarah mencatat bahwa peristiwa dijatuhkannya Little Boy dan Fat Man secara tidak langsung membuka jalan takdir bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan lebih cepat ya. Jadi pesan dari sejarah malam pagi kali ini adalah kesempatan besar seringkali datang di tengah kekacauan dunia nih. Dan keberanian untuk mengambil keputusanlah yang menentukan masa depan sebuah bangsa. Jadi Dewa pamit dari ngobrol pagi kali ini ya. Jadi mungkin kita hormati sejarah dan cintai negerimu. Dan selamat pagi, baby. Langsung ke lagu selanjutnya nih, ada 420 dengan Zona Nyaman. Check it out.

Rasa ya teman berdua, waktu kebersamaan kita di Jagat di Spada kali ini harus kita sudahi nih. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang semua yang udah menyempatkan waktu untuk mendengarkan dan berinteraksi bareng Dewa di frekuensi kesayangan kita di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya tentunya. Jadi semoga perbincangan kita tadi bikin akhir pekan kalian jadi jauh lebih berwarna, santai dan pastinya semangat ya. Tetap jaga kesehatan, nikmati hari Sabtu kalian dengan hal-hal yang positif dan bersiap untuk menyambut keseruan program-program berikutnya yang gak salah menarik ya tentunya ya di Pro 2 ya. Jadi Dewa pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Stay safe, stay healthy and have a wonderful weekend. 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Iya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
0: Iya kok, ini sobat lupa.
1: Iya, sama begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info pada 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 optimisme tinggi, ini lagi membara di kubu tim nasional sepak bola Indonesia jelang laga sengit melawan Singapura. Pelatih John Herman dan gelandang andalan Mike Clark menegaskan bahwa keyakinan penuh mereka kalau skuad Garuda bakal bangkit dan tampil beda. Setelah melakukan evaluasi mendalam dan pembenahan strategi, baik Herman maupun Clark percaya bahwa seluruh pemain punya motivasi ekstra buat memberikan pembuktian terbaik di atas lapangan. Fokus utama tim saat ini adalah tampil lebih solid, meminimalisir kesalahan dan memanfaatkan setiap peluang demi mengamankan poin penuh yang sangat penting buat posisi Indonesia. Keyakinan dan semangat pantang menyerah dari para penggawa timnas ini patut diacungi jempol.

Teman berdua siap-siap buat diajak karaokean masa dan nostalgia barang lagu-lagu legendaris grup band papan atas tanah air Ada Band yang resmi menginjak usia emas 30 tahun berkarya di industri musik Indonesia. Buat mereka perjalanan 3 dekade yang penuh kenangan itu, Ada Band siap menyapa para penggemarnya lewat gelaran spesial yang bertajuk Remember Fest X Cube Concert yang bakal digelar di bulan November mendatang. Mulai dari hits abadi seperti Manusia Bodoh Karena Wanita Ingin Dimengerti sampai Harus Kaku Lari, siap dibawakan buat bikin kamu nostalgia dan sing along bareng dari awal sampai akhir. Gimana nih teman berdua? Lagu Ada Band, lagu yang mana nih yang paling punya kenangan mendalam dan wajib banget kamu tonton langsung live nantinya? Demikian Info Pro 2.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Halo teman Bro 2, dimanapun kamu berada, selamat siang. Selamat datang kembali lagi di program His List bareng aku, Ranaf Tobing ya. Senang banget sih rasanya bisa menyapa kamu lagi di radio. Ya di radio, dengerin di frekuensi 92,4 MHz. Kayaknya kamu baru menemukan sebuah radio tua, radio lama yang coba kamu hidupin tadi. Ada lagu, ada suara penyiar, ada iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya yang buat kamu merasa, wah radio masih ada. Oke, aku harapin kamu hari ini masih dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan pasti tetap memelihara kesenangan di hati masing-masing. Yang punya pacar makin sayang sama pacarnya, yang punya mantan ajak berteman, bukan minta ajak balikan mewek gitu ya kan ya. Dari Studio Pro 2 aku bakal menemani kamu sampai beberapa jam ke depan dengan deretan lagu-lagu hits pilihan kamu juga boleh. Obrolan seru dan tips harian yang pasti sangat menginspirasi buat kamu ya. Jadi buat yang sekarang lagi nyantai aja nih di rumah atau mau pengen liburan, buat liburan aja weekendnya dinikmati ya. Yang masih ngelanjut untuk sibuk dengan aktivitasnya, okelah, kita sama kok. Jadi gak usah pakai ngeluh-ngeluh, jalani aja dengan ceria. Buat kamu bisa bersyukur ya. Sama-sama aku juga bersyukur punya pekerjaan bisa menghibur teman Pro 2 yang ada di Palangkaraya dan seluruh Indonesia.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Masih di 92,42 teman terbaik kamu, Geisha. Lagu yang baru aja kamu dengerin dengan judul Karena Kamu dari album Love Recalls Version. Lagu lama di aransemen ulang lagi gitu deh kayak kan ya. Masih buat kamu udah request yang ini di 0811523924. Hai buatnya Jack yang ada di Jalan Sapan, Doni yang ada di Kestubun, Rita yang katanya habis sembuh dari sakit. Syukurlah aku bisa sembuh kakak. Oh senang bahagia dengarnya ya, pulih, makin pulih, bisa aktif lagi dengan segala rutinitas dan aktivitas kamu ya. Hai Bang Rizal yang request lagu dari Tulus Teh Hijau. Dia juga mau pengen dengerin lagu ini. Terkhusus ini lagu aku persembahkan aja buat kakak Dian seorang. Ingat, aku cuma sayang kamu, gak ada yang lain. Katanya gitu ya, bukan aku yang bilang loh. Semoga cinta kalian makin bersemi ya. Jalani aja seperti air mengalir ya. Apalagi yang masih sekolah, studi, kuliah. Udah deh, jadikan pacaran kamu tuh seperti bunga di depan rumah yang terus berkembang ya kan. Tapi gak mengganggu ya dengan kuliahnya. Oke teman berdua, kamu yang sering ngerasa gonta-ganti lipstick bikin tampilan bibir kamu tuh lama-kelamaan apa ya, makin gelap atau menghitam. Apalagi kalau pagi hari kelihatan banget ya. Wow, aslinya tuh gimana? Tapi jangan panik dulu, kebiasaan pakai kosmetik bibir kamu tiap hari itu memang bisa bikin bibir mengalami kusam dan hiperpigmentasi. Nah, kalau perawatannya tuh kurang tepat loh. Tapi tenang aja, ada 5 cara ampuh dan simpel yang bisa kamu coba buat untuk mengembalikan rona alami bibir kamu. Gimana caranya Ranap? Ranap, caranya yang pertama adalah rajin melakukan eksfoliasi atau scrub bibir secara halus seminggu 2 kali ya. Ini apa? Tujuannya untuk mengangkat sel kulit mati. Ya, kayaknya kalau yang gini nih cewek yang tahu ya. Aku tuh sebenarnya enggak tahu sih apa sih maksudnya eksfoliasi, karena aku ambil dari info yang teradep aja ya tipsnya. Atau yang namanya kalau eksfoliasi itu scrub bibir secara halus seminggu 2 kali gitu ya, buat mengangkat sel kulit mati. Kedua, pastikan kamu selalu pakai lip balm yang mengandung SPF sebelum memoleskan lipstick. Ya biar bibir terlindungi dari paparan sinar ultraviolet. Jadi jangan lupa ya buat SPF tuh sebelum memoleskan lipstick gitu. Jangan lupa juga buat selalu bersihkan sisa lipstick sampai tuntas menggunakan make up remover berbasis minyak juga. Cukupi kebutuhan air putih harian dan hindari kebiasaan menjilat bibir. Gitu ya. Oke, praktis banget tipsnya ya. Jadi yuk mulai lebih peduli sama kesehatan bibir kamu, biar tetap sehat, lembab, dan tampak merona alami. Ini khusus buat cewek yang suka pakai lipstick. Kalau cowok gimana kakak? Enggak, buat cowok, enggak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Esensi Buku dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Buku Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah adalah buku yang inspiratif yang mengungkapkan cara menarik rezeki dan keberkahan dalam hidup melalui pendekatan spiritual dan juga pengembangan diri. Buku ini didasarkan pada konsep bahwa rezeki tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga melibatkan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Nasrullah mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bisa diperoleh dengan cara-cara yang baik dan semuanya berawal dari hati serta niat yang tulus untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nasrullah memperkenalkan konsep magnet rezeki, yaitu kekuatan yang bisa menarik rezeki melalui sikap positif, ibadah, dan amal kebaikan. Ia menyampaikan bahwa dengan kebersihan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, dan egois, seseorang akan membuka pintu rezeki dan keberkahan dari Tuhan. Nasrullah mengajarkan bahwa bersyukur, berpikir positif, dan berbuat baik adalah langkah awal untuk menjadi magnet yang menarik keberuntungan dan rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menguraikan berbagai langkah praktis untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti memperbaiki hubungan dengan sesama, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki pola pikir tentang rezeki. Nasrullah menjelaskan bahwa salah satu kunci untuk menjadi magnet rezeki adalah dengan memperbaiki hubungan spiritual dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Rezeki yang berkah akan lebih mudah datang jika seseorang benar-benar ikhlas dalam berdoa dan yakin bahwa segala sesuatu telah diatur dengan baik oleh Tuhan. Selain itu, Nasrullah mengingatkan pembaca bahwa memberi adalah cara yang efektif untuk menarik rezeki. Dalam buku ini, ia mendorong pembaca untuk berbagi rezeki, baik dalam bentuk materi maupun tenaga dan waktu. Ia menegaskan bahwa ketika seseorang memberi dengan tulus, rezeki tersebut akan kembali dalam bentuk yang lebih baik. Hal ini juga memperkuat konsep bahwa kehidupan yang penuh berkat datang dari niat tulus untuk menolong orang lain. Secara keseluruhan, Rahasia Magnet Rezeki mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bukanlah suatu yang semata-mata dikejar, melainkan ditarik melalui sikap baik, ketulusan, dan kedekatan dengan Tuhan. Buku ini menggabungkan nilai-nilai spiritual dan juga pengembangan diri untuk membentuk pola pikir yang positif dan produktif dalam mencari rezeki. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga berbagai contoh nyata, Nasrullah, sang penulis, memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan meraih keberkahan rezeki dari berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.

kamu. Ya teman Pro 2, belakangan ini banyak warga dan kamu mungkin mengeluh jumlah nyamuk terasa semakin banyak ya, apalagi di sore hingga malam hari. Nah ini nih mungkin kondisi diduga dipengaruhi oleh cuaca yang hangat ya, serta masih adanya genangan air yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Bagi kita sebagai anak muda diimbau untuk rutin menerapkan 3M plus ya. Udah sering didengar, diingetin, dan kamu tahu juga di media sosial, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta mendaur ulang atau membuang barang bekas yang tentu ini berpotensi menjadi tempat perkembangan biakan nyamuk teman Pro 2. Terus gunakan kelambu atau lotion anti nyamuk ya. Pasang kasa juga sih pada ventilasi dan jaga kebersihan lingkungan ini untuk mengurangi resiko penyakit yang ditularkan oleh nyamuk seperti DBD atau demam berdarah dengue. Ya, jadi jangan sampai kamu masuk rumah sakit dulu baru nyadar ternyata masih ada genangan air yang nyamuk ada di situ. Nah. Oke. Teman 2, terima kasih buat kamu udah request di 081152-3924. Ini ada yang tadi minta lagu dari Marshmello dan Kelsey Ballerine dengan Another Drink. Lagunya udah diputarin buat kamu ya. Lagu ini juga dipilih sama Salsa yang ada di Jalan Mentari. Kita yang lagi mikirin mantannya, semoga dia bisa nyadar kalau dia tuh udah putus. Nyadar sih nyadar, tapi masih ada rasa kangen yang gak bisa dilupain gitu kan. Halo, selamat siang buatnya Tora yang ada di Bandung. Lagi dengerin RRI Pro 2 di aplikasi RRI Digital. Selamat siang aja nih buat keluargaku ya, yang ada di Raja Wali 8. Gimana kabarnya buat papa, mama? Semoga sehat selalu di sana. Ya, aku sih sebenarnya sering teleponan sama mereka. Oh ya, basa-basi aja di radio gitu kan ya. Tapi gak apa-apa. Kamu harus selalu doain keluarga kamu yang jauh di mata, tapi sekarang ini dekat di hati. The next, ini teman Pro 2, lagu dari Lila. Turis.

0: mandi merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri.
1: Kalau kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

0: Produa RRI di Palangkaraya udah hampir 1 jam lebih ya. Aku menemani kamu dengan lagu-lagu pilihan di program Hits List ya, Indonesia dan mancanegara. Samson, lagunya Langit Runtuh udah menemani kamu, membawa ke menit 22 lepas dari pukul 11 di siang ini ya. Gimana nih buatnya Andigo yang udah dengerin lagu pilihan kamu? Wah, pasti senang dong. Ya, semangat terus ya buat keluarganya. Dan tentunya Andigo yang jauh dari keluarga katanya gitu. The next di 081152392 nih Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kakak, selamat siang. Siang juga. Semoga Kakak penyiar sehat selalu ya, dan siaran siangnya tuh hari ini lancar sampai selesai nanti. Amin. Aku mau izin request lagu dari The Temper Trap, Sweet Disposition. Ya, Disposition. Makasih banyak Kak, lagunya udah diputarin tadi ya. Selamat menjalani weekend juga. Semoga selalu diberikan kesehatan, semangat dan kelancaran dalam menjalankan siaran siangnya. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan penuh keberkahan. Amin. Makasih. Halo buatnya Joseph. Bang Rana, boleh request lagu dong? Boleh. Lagu dari Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai. Makasih ya, salam kenal aja. Oke, makasih buat kamu. Halo Kakak, halo. Aku Freddy, mau request lagu boleh? Boleh. Dari Iwan Palas, Noah, Niji, Gesia, lagunya Abadi. Terima kasih. Salamnya buat Kakak penyiar aja ya. Semangat terus siarannya Kakak. Yes. Satu lagi deh yang pilih lagu dari Grace Abrams dengan Look at My Life. Hihi, ya bukan hihi, tapi hai Kakak. Selamat siang, pagi, sore, malam. Oh, enggak. Ini masih siang hari. Salam kenal dari aku Topan dari Kalimantan. Salam hangat aja untuk pendengar setia Pro 2 RRI Palangkaraya. Nitip salam aja buat Kak Devi, Maria dan Marlina. Semangat terus ya buat kalian dan keep on fire juga. Request lagu dari Grace, Look at My Life. Oke, ditunggu aja lagunya. Walau bulan jatuh, teman berdua lagu-lagu pilihan kamu bakal aku hadirkan di ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus di frekuensi 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Sebelum ini ada hadir dulu yang berikut ini.
1: Sungai seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, Langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai seperti reboisasi dan pembangunan tanggul juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.

Esensi buku dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Buku dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman adalah buku yang mengubah cara pandang kita tentang kecerdasan dan sukses dalam hidup. Dalam buku ini, Goleman memperkenalkan konsep bahwa kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh IQ, intelligence quotient, atau kemampuan intelektual saja, tapi juga oleh kecerdasan emosional, EQ. Kecerdasan emosional meliputi kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi, baik milik sendiri maupun orang lain. Menurut Goleman, EQ justru memainkan peran besar dalam menentukan keberhasilan seseorang di dunia kerja, hubungan pribadi, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Buku ini membedah 5 pilar utama kecerdasan emosional: kesadaran diri, pengelolaan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Goleman menjelaskan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali emosi dan pola-pola reaksi pribadi yang kemudian bisa diolah melalui pengelolaan diri. Dengan demikian, seseorang mampu mengendalikan impuls emosional dan bertindak secara bijaksana. Goleman juga menekankan pentingnya motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk mencapai tujuan berdasarkan nilai-nilai internal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan. Melalui berbagai studi kasus dan hasil penelitian, Goleman menunjukkan bahwa kecerdasan emosional bisa diasah dan ditingkatkan. Ia menegaskan bahwa EQ adalah keterampilan yang dapat dipelajari oleh siapa saja, terlepas dari latar belakang atau kondisi awal. Buku ini menyajikan berbagai cara praktis untuk melatih kecerdasan emosional, termasuk mengenali dan mengelola emosi, mendengarkan dengan empati, dan mengatasi stres. Goleman juga menyarankan strategi untuk menerapkan EQ di lingkungan profesional, sehingga seseorang dapat meningkatkan performa kerja dan membangun karir yang sukses. Secara keseluruhan, kecerdasan emosional memberikan pemahaman baru tentang bagaimana kecerdasan emosional memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan hidup. Buku ini menawarkan panduan yang relevan untuk menghadapi kehidupan modern yang penuh tekanan dan menantang, dan menunjukkan bahwa kemampuan emosional dapat membuat perbedaan besar dalam membangun kehidupan yang bermakna. Goleman berhasil menyajikan argumen bahwa dengan mengembangkan EQ, seseorang bisa mencapai kebahagiaan, ketenangan, dan kesuksesan dalam hidup, melampaui pencapaian yang bisa diraih dengan IQ tinggi semata. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Bersama saya Wanda, penulis naskah Supriyani, sampai jumpa.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Biasanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Dadah.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: cuaca sekarang panasnya gak santai banget deh.
1: Makanya harus siap hadapi El Nino.
0: El Nino ya? Tipsnya gimana?
1: Nah, pertama jangan lupa banyak minum supaya kita itu gak dehidrasi.
0: Oke, aku catat.
1: Kedua, hemat air karena saat El Nino itu rawan kekeringan.
0: Oke, berarti mandi gak usah sambil konser lagi nih.
1: Nah, terus hindari bakar sampah atau lahan sembarangan karena itu gampang banget memicu kebakaran.
0: Wah, baiklah, aku siap jadi pejuang bumi.
1: Teman Pro 2, tips menghadapi cuaca panas karena El Nino ini bukan buat panik, tapi buat kita lebih peduli. Tetap sehat dan tetap waspada selama El Nino.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Dulu aku berpikir sense hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: Hai, selamat siang teman Pro 2 FM. Kembali lagi bareng aku Ranop Tobing. Kita ada di ruang muda kreatif. Tempatnya kita saling cerita, menimba inspirasi dan mendengarkan kisah-kisah hebat di balik perjuangan pelaku usaha lokal Indonesia. Teman Pro 2, kalau bicara soal kesuksesan sebuah UMKM, apa sih yang biasanya terlintas di pikiran kita? Apakah cuma seberapa besar omset yang didapat atau seberapa banyak produk yang terjual? Oke, di episode kali ini kita bakal belajar dari sebuah kisah inspiratif tentang bisnis passion yang membuktikan ya bahwa bisnis yang hebat itu bukan cuma soal meraih untung tapi juga memberi dampak dan membuka ruang bagi sesama untuk tumbuh bersama. Ya, kita bakal bahas perjalanan Narita Shibori, usaha fashion asal Bandung yang sukses menjadi UMKM inklusif hingga tembus pasar internasional. Penasaran dengerin ceritanya? Oke, kita akan hadirkan setelah yang berikut ini, masih di Muda Kreatif.
1: Muda Kreatif.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM gak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

Masih bersama Renat Tobing di Muda Kreatif. Di balik indahnya motif kain shibori yang bernilai tinggi tadi, ada perjalanan panjang dari sang pendiri. Sama seperti pejuang usaha rumahan lainnya, teman perdua, dia mengawali usahanya dengan berbagai keterbatasan, mulai dari keterbatasan modal sampai minim akses pemasaran. Tapi semangat yang gak pernah surut ya. Titik balik usahanya terjadi di tahun 2019 saat Narita Shibori ini bergabung menjadi UMKM binaan dari PT Pertamina melalui program pembinaan berkelanjutan, mulai dari suntikan modal kerja, pelatihan intensif di UMK Academy, hingga kesempatan tampil di pameran-pameran skala nasional dan internasional ya. Hasilnya nggak main-main nih ya. Omset Narita Shibori meroket hingga hampir 3 kali lipat. Ini membuktikan betapa pentingnya pendampingan dan jejaring buat teman-teman UMKM yang mau naik kelas. Aku masih membagikan cerita lainnya teman perdua ya, di Muda Kreatif. Jangan pindah frekuensi, dengerin terus 92,4 MHz dan juga RRI Digital Muda Kreatif.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

Teman berdua masih di Muda Kreatif. Ya, tadi kita udah dengarkan cerita luar biasa yang tidak berhenti di angka omset saja. Ya, salah satunya tadi Teman Pro 2, titik balik usaha terjadi di tahun 2019. Nah, Teman Pro 2, buat Mbak Anarita, kesuksesannya sejati itu adalah ketika bisnisnya bisa membawa manfaat buat masyarakat sekitar. Selama 3 tahun terakhir, Narita Shibori membuktikan kepeduliannya dengan berkolaborasi bersama Rumah Hasanah. Melalui kolaborasi ini, Narita Shibori melibatkan 12 teman-teman penyandang disabilitas dalam proses produksinya. Sentuhan tangan kreatif mereka yang dipadukan menjadi berbagai produk fashion dari total produksi Narita hingga dekorasi rumah atau home decor. Sekitar 10% dari total produksi Narita Shibori ini lahir dari karya indah teman-teman disabilitas. Keren banget kan ya, Teman Pro 2. Kisah Narita ini selaras banget dengan catatan nasional bahwa sektor UMKM itu adalah tulang punggung ekonomi Indonesia yang berkontribusi sekitar 6,5% terhadap produk domestik bruto atau PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. Baik Teman Pro 2, sampai di sini dulu untuk cerita para pejuang UMKM. Buat kamu juga, para pejuang UMKM yang sedang merintis usaha dari rumah, jangan pernah patah semangat. Mulai dari apa yang kamu punya, manfaatkan peluang pendampingan dan jangan lupa selipkan kebermanfaatan dalam setiap langkah bisnis kamu. Sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Muda Kreatif. Kamu punya cerita inspiratif? Baik, silakan berbagi bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Sampai di sini dulu. Selamat siang.

0: kamu? Banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara masih siap menghibur di ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stasiun terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Tampar sudah membawa kita ke menit 15 di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Teman berdua yang mau pengen keluar dari rumah ya, buat mau jalan-jalan pergi kemana karena ada kegiatan acara ya, atau ngilangin kebosanan ya, aku saranin jangan lupa pakai maskernya ya. Oke, karena kabut asap nih makin tebal aja di Palangkaraya, agar bisa menjaga kamu dari sakit ya, gangguan pernapasan. Oke, dan tidak mudah sakit, pakai masker. Yang lagi makan siang, buat makan siang aja deh ya. Semoga dengan menyantap hidangan hari ini bisa menambah semangat kamu ya, dan keramaian kamu juga yang sedang tadi masak, terus lagi mencicipin menu makan siang bareng siapa aja. Oke, sebelum itu kita bakal hadirkan dulu lagu, tapi ada yang lewat dulu.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, Keep Weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Oke teman berdua, lagi cari ide olahraga baru buat weekend yang seru tapi bikin keringat mengucur deras. Nah, kamu wajib banget kenalan sama yang namanya HYROX, tren olahraga kompetisi kebugaran yang lagi viral dan makin digandrungi oleh banyak public figure. Buat kamu yang belum tahu, HYROX ini mengkombinasikan olahraga lari dengan gerakan latihan ketahanan fisik atau functional fitness. Jadi di setiap kompetisinya, para peserta ini bakal menempuh jarak lari totalnya 8 km yang diselingi dengan 8 jenis tantangan fisik yang pastinya bervariasi seperti sled fast ya, ada barfer, broad jumps ya, sampai wall balls. Uniknya format perlombaan ini dibuat seragam di seluruh dunia. Jadi siapa aja dari level pemula sampai atlet profesional ini bisa banget menjajal kemampuan fisik mereka. Gimana nih teman pro 2? Kamu berani gak tantang diri kamu sendiri buat cobain tren olahraga seru yang satu ini?

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu.
0: Begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Dua di posisi 20 new entry kita udah dibuka dengan lagu dari Versa Besari dan Good Morning Everyone lewat lagu Salah. Di posisi 19 satu lagu ini new entry yang gak kalah gokil ya, Nona kembali menggebrak chart membawa single Hong. Oke, sebelum kita akan dengarkan dari posisi 10 sampai ke posisi sang juara, kita akan rekap dulu ya dari posisi 20, 19, 18 naik 2 peringkat di minggu keduanya. Bada Suara hadir memberi kehangatan lewat lagu Sementara. Posisi 17 merosot cukup jauh dari 10 besar. Sang mantan juara Nona dengan Rollerblade terpaksa turun ke posisi 17. Kemudian di posisi 16 merangkak naik 2 peringkat. Siapa sih yang gak kenal sama Kunto Aji yang mangkit mantap mengajak kita dengan lagu Berani. Makhluk Cahaya, lagu yang dinyanyikan oleh kolaborasi The Opportunes dan Nadine Amiza, melesat 4 peringkat di minggu perdananya, masuk di posisi 15. Lalu di posisi 14 naik 1 peringkat di minggu ketiganya, Roni Parulian membawa alunan Wes Akhir Zaman. Lagu Astaga Bercanda tema Bro 2. Ini dia dua kocak Akbar Calai dan Mingse yang siap bikin kamu senyum-senyum di posisi 13 untuk pekan ini. Lanjut di posisi 12 harus rela terlempar dari zona 10 besar pada minggu ini ada Mahalini, Rizwan Fadilah dan RN Boys lewat Seketika. Posisi 11 tetap bertahan kokoh di posisi yang sama dari minggu lalu. Pazar Nur hadir mempertanyakan dengan lagu Salah Apa Aku. Baiklah teman Pro 2, udah kita dengarkan tadi dari posisi 20 sampai ke posisi 11. Marilah kita masuk ke posisi 10 besar untuk pekan ini. Di posisi 10, siapakah yang menempati pada minggu ini?

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ronwa, Tokyo.

0: Ya, terima kasih teman Bro yang udah sering request lagu-lagu pilihannya dari lagu Blantika Indonesia. Lagu-lagu paling hits pilihan teman Pro 2 di Bumi Tambun Bungai. Di posisi 10 sukses menembus 10 besar dari posisi 11 minggu lalu, Salma Salbil bersin-bersin gemas lewat lagu Hacu. Dan tadi lagu dari Silon Seven dengan Sederhana merosot dari posisi 7. Band legendaris ini ya masih betah ternyata di 10 besar lewat lagunya. Baiklah teman Pro 2, lanjut lagi deh, kita dengarkan lagi yang berada di posisi 8 untuk minggu ini.
1: Pro 2 Top Hits 20.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Di posisi 6 untuk pekan ini, sang juara minggu lalu yang harus rela terlempar dari 5 besar nih teman Pro 2, Juicy Lucy menahan galaunya di gurun hujan. Yah, lagu gurun hujan ini banyak banget juga sih yang request ya, termasuk kamu. Baiklah teman Pro 2, kau masih mendengarkan 20 lagu terbaik untuk minggu ini di deretan Top 20 Indonesia Pro 2 Palangkaraya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2 ini dia salah satu penghuni The Top 5 yang persaingannya benar-benar makin membara. Tadi di posisi 5 melesat masuk 5 besar dari posisi 8 minggu lalu. Tulus mengajak kita menikmati kesegaran dengan lagunya Teh Hijau. Lalu di posisi 4, barusan kamu dengerin ya, 200 kali Adrian Khalib mengamankan zona atas lewat lagu hitsnya yang sering kamu request. Nah, ceritanya nih harus turun 2 peringkat dari posisi runner up lo Adrian Khalib lewat lagunya. Gimana nih teman Pro 2, kok makin lesu aja ya, yang biasanya request lagu-lagu di deretan Top 20 Indonesia. Tapi emang gitu sih ya, ada lagu yang harus naik, ada lagu lain yang emang harus turun sampai harus out dari playlist deretan Top 20 Indonesia. Tapi tergantung dari teman Pro 2 yang sering request ya. Oke, teman Pro 2, kita nggak terasa lagi masuk ke sang juara. Tapi kita harus melewati dulu posisi 3 untuk pekan ini.
1: Ah, enak juga main air begini.
2: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
1: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
2: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
3: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
1: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
3: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
2: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
1: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
3: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
2: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
1: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
4: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

Teman berdua di posisi 2 sang juara minggu lalu yang harus rela turun satu peringkat setelah tahtanya direbut lomba sihir dengan melompat lebih tinggi. Udah kepedengerin, udah menjadi runner up. Baiklah, sebelum kita masuk ke puncak tangga lagu nomor 1 sang juara kita di Palangkaraya ya, lagu-lagu hits Indonesia, kita balik lagi untuk merecap dari posisi 10 sampai ke posisi 2. Posisi 10 teman berdua, Salma Salbil dengan lagunya Hacu. Lalu di posisi 9 ada Silon Seven dengan Sederhana. Di posisi 8 lagu Laut Yang Tenang, single dari penyanyi Bernadia. Masih ada Cahaya, ini lagu yang berada di posisi 7 ya, duet hangat dari Inkitab dan Hindia. Di posisi 6 sang juara minggu lalu teman berdua, Juicy Lucy dengan lagu Di Gurun Hujan. Di posisi 5 Teh Hijau dari penyanyi Tulus. Dan di posisi 4 201 kali Adrian Kalib yang mengamankan zona atas lewat lagunya. Di posisi 3 My Man Gue ada Naikila. Lalu dari teman pro 2 posisi 2 melompat lebih tinggi, yang harus rela turun satu peringkat, tapi gak apa-apa ya. Dan congratulations aja dulu nih. Susah banget nyebutnya. Puncak tangga lagu nomor 1 di Indonesia minggu ini resmi diduduki oleh siapakah mereka? Siapakah dia? Kita dengarkan dulu.

persaingan tata nomor 1 minggu ini ya, dan dengan diputarnya juara kita tadi, berakhir pula kebersamaan aku Ranab Tobing di Top 20 Indonesia siang hari ini. Baiklah teman perdua, tetap dukung terus karya-karya musisi Indonesia terfavorit kamu ya. Jangan beranjak karena program-program seru berikutnya udah antri buat nemenin aktivitas dan rutinitas kamu di 92,4 MHz Pro 2 FM Palangkaraya. Nanti hadir Tahwis 20 Mancanegara bareng penyiar Pro 2 FM lainnya ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Let's go. Less than a lover. Jadi lagu pembuka persembahan kita di mana kalau bukan di top 20 mancanegara di Sore Ceria. Teman Pro 2, senang banget ya di hari Sabtu ini bisa menemani teman Pro 2. Kita udah di tanggal cantik ya. Tanggal cantik ya. Di 88. Siapa yang udah check out barang-barang kesayangannya? Sudah sih ya. Sudah menunggu momentum ya sampai udah itu udah pukul 23.58 tuh teman Pro 2. Tahan tuh. Tahan jangan tidur. Pas udah 00 langsung check out. Ya, barang-barang yang kita udah nanti-nantikan, impi-impikan akhirnya bisa kita check out ya teman Pro 2. Voucher-voucher berlimpah. Dan ya semoga teman Pro 2 yang happy ya di bulan Agustus ini ya. Kita udah satu minggu di bulan Agustus berarti. Dan biar makin seru ya, biar makin apa ya, makin banyak yang bisa teman Pro 2 apa ya lakukan di hari ini ya. Salah satunya adalah mendengarkan program spesial kita di Top Hits 20 mancanegara. Tadi udah top 20 Indonesia ya teman Pro 2. Dan kali ini kita kasih kabar dulu bahwasanya ada dua lagu yang sayang sekali harus keluar nih dari list kita. Ada Shakira dan juga Burna Boy yang bawain audio soundtrack dari Piala Dunia, Die Die Die. Lagu yang kayaknya udah sangat apa ya, familiar banget. Gimana enggak ya, hampir 30 hari lebih kayaknya itu kita dengerin. Dan ini benar-benar jadi lagu yang menurut Hasbi juga melekat, karena menurut Hasbi lagu Piala Dunia plus Shakira viral. Betul ya. Ada ini buktinya teman Pro 2. Terus ada Kehlani ya, featuring Usher dengan Sold and Never ya, yang juga harus keluar dari list kita di kesempatan minggu ini. Dan langsung aja, tadi kita udah kasih dua lagu, ada Cardi B dengan ya, yang hadir di posisi 20. Kemudian ada Jenny, Less Than A Lover ya, yang hadir di posisi 19 teman Pro 2. Lanjut ya, ini ada Lisa, Anita dan juga Rema yang membawakan Goals yang sudah hadir selama 8 pekan ya. Dan minggu lalu berada di posisi 13, sayang sekali kali ini harus turun ke posisi 18. Selanjutnya teman Pro ada Tayla ya dengan Dead Girl ya, yang sudah hadir selama 1 pekan. Minggu lalu dia berada di posisi 20 dan sekarang langsung naik aja nih ya 3 peringkat ke posisi 17 minggu ini. Lanjut teman Pro 2, kita ada Ed Sheeran dan juga Martin Garrix ya dengan Repeated ya, sudah hadir selama 10 pekan. Minggu lalu dia berada di posisi 11 ya, dan sekarang harus turun 5 peringkat ke posisi 16 minggu ini. Selanjutnya kita punya Katse ya, yang hadir dengan Animal. Minggu lalu berada di posisi sudah hadir selama 1 pekan. Minggu lalu berada di posisi 19 dan sekarang naik 4 peringkat ke posisi 15 minggu ini. Dan ini ada grup kesayangan kita BTS dengan Come Over ya. Hadir selama 6 pekan, minggu lalu berada di posisi 9. Sayang sekali sekarang harus turun 5 peringkat ke posisi 14 minggu ini. Lanjut kali ini ada Flo dan juga Sunkist ya, sudah hadir selama dengan membawakan Pretty Eyes ya, sudah hadir selama 2 pekan. Minggu lalu berada di posisi 16 dan sekarang harus naik. Sekarang akhirnya naik ke 3 peringkat.

ke posisi 13 minggu ini. Kita lanjut teman produk, ada Kelsey Pellegrini dan juga Marshmello ya dengan Another Drink. Sudah selama 3 pekan minggu lalu berada di posisi 14 dan sekarang sudah naik 2 peringkat ke posisi 12 minggu ini. Dan ada Gracie Abrams ya dengan Hit The Wall. Sudah selama 10 pekan minggu lalu berada di posisi keempat. Dan sekarang lompatnya jauh banget, keluar dari top 5, keluar juga dari top 10 dan menempati posisi 11 minggu. Ini teman Pro 2. Dan tanpa berlama-lama lagi, kayaknya kita akan hadirkan ya setelah ini, ada Kelsey Ballerini dan juga Marshmello yang sudah menempati posisi 10 kita untuk minggu ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan ya tadi ada Kelsey Ballerini dan juga Marshmello dengan Another Drink. Lidah ini tidak bisa diajak kerja sama. Ada Kelsey Ballerini dan juga Marshmello dengan Another Drink ya teman-teman Pro 2 yang sudah selama 3 pekan minggu lalu berada di posisi 14 dan sekarang naik ke posisi 10. Let's go ya. Dan lanjut ya, kali ini kita hadirkan posisi 9 ya. Ini dia posisi 9 kita minggu ini.

0: Dan ya lanjut lagi kita teman pro 2. Tadi kita ada Somber dengan My Body Is Ready. Sudah selama 5 pekan. Minggu lalu berada di posisi 10 dan sekarang naik 1 peringkat ke posisi 9 ya. Dan teman pro 2 dari posisi 9 kali ini kita langsung aja berangkat ke posisi tanggal 8 bulan 8 nomor 8.
1: Number 8.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Dan teman baru, lanjut lagi. Kali ini kita bergeser ya. Setelah posisi 8 tadi ada Idol ya, dengan Game Dead Love yang sudah sama 3 pekan. Minggu lalu berada di posisi 12 dan naik ke posisi 8 di minggu ini. Dari posisi 8 kita beranjak ke angka yang kayaknya banyak banget juga yang suka. Angka berapa lagi kalau bukan angka 6-7?

0: Dan balik lagi bareng sama Aspi, tentu saja teman-teman teman Pro 2. Dan gak kerasa kita udah mau ke nomor 6 aja teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita kasih tahu dulu, di nomor 7 tadi ada Gracie Abram ya dengan Look at My Life, yang sudah selama 4 pekan minggu lalu berada di posisi 8 dan sekarang hadir di posisi ke-7 ya. Dan dari posisi ke-7 langsung aja kita beranjak ke posisi 6.
1: Number 6.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dan teman Pro 2 masih bareng sama Mas Peter saja, mana-mana teman Pro 2. Dan tadi kita udah hadirkan itu dia posisi nomor 6 kita, ada Taylor Swift ya dengan I Know It You, I Know You ya. Sudah selama 7 pekan minggu lalu berada di posisi ke-6 dan sekarang menempati posisi 6 ya. Dan tadi kita udah kasih kode ya untuk number 5 kita minggu ini.

Dan teman-teman berdua, tadi ada Olivia Rodrigo hadir dengan The Cure ya, sudah selama 5 pekan. Minggu lalu berada di posisi ke-7 dan sekarang naik 2 peringkat ke posisi 5 minggu ini. Ya enggak kerasa kita udah di top 5 aja teman-teman berdua. Ini lagu seru banget ya. Setelah ini saya akan puterin number 4 kita ya. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Let's go.

0: Wait, hold up, stop. Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Dan ya tadi kita udah ada hadirkan Espa dengan Lemonade ya, yang sudah sama 7 pekan. Minggu lalu berada di posisi pertama, sayang sekali harus terlempar kali ini ke posisi 4 ya di minggu ini. Berarti kita punya jawara baru lagi teman Pro 2 ya. Tapi sebelum kita ketemu sang jawara, kita ketemu sama sang juara ketiga dulu. Ini dia, number 3, let's go.
1: Number 3.

0: Dan teman berdua balik lagi, kali ini masih barengan sama Aspi dan kita sudah masuk ke top 3 kita minggu ini ya. Tadi ada The Kid Laroi featuring Kehlani yang menghadirkan Girls. Sudah selama 4 pekan minggu lalu berada di posisi kelima dan sekarang naik 2 peringkat ke posisi 3 minggu ini. Dan saatnya kita menemui Ilya, sang runner up kita, sang juara kedua.
1: Number 2.

Dan di posisi kedua kita punya Ariana Grande dengan Head That I Met You Love Me, yang sudah selama pekan minggu lalu berada di posisi kedua, minggu ini kembali di posisi kedua ya teman-teman dua. Dan langsung aja kita recap ya, dari posisi 20 tadi udah ada Cardi B dengan Aha. Di posisi 19 kita punya Jenny dengan Let's Than A Lover. Di posisi 18 kita punya Lisa, Anita, Rema, Goals. Di posisi 17 ada Tyla dengan That Girl. Di posisi 16 kita punya Ed Sheeran dan juga Martin Garrix dengan Repeat It. Di posisi 16 ada Ed Sheeran dan juga Martin Garrix dengan Repeat It ya. Di posisi 15 kita punya Cat Saya dengan Animal. Di posisi 14 ada BTS dengan Come Over. Di posisi 13 ada Flo dan juga Sunkist dengan Pretty Eyes. Di posisi 12 ada Kelsey Ballerini dan juga Marshmello dengan Another Drink. Di posisi 11 ada Gracie Abram dan juga Hit The Wall. Di posisi 10 ada Kelsey Ballerini dan juga Marshmello dengan Another Drink. Di posisi 9 ada Sober dengan My Body Is Ready. Di posisi 8 ada Idol dengan Give Me That Love. Di posisi 7 ada Gracie Abram dengan Look At My Life. Di posisi 6 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di posisi 5 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Di posisi 4 ada Aespa dengan Lemonade. Di posisi 3 kita punya The Kid LAROI featuring Kehlani dengan Girl. Di posisi 2 ada Ariana Grande dengan Head That I Met You Love Me. Dan ini dia untuk jawara kita minggu ini di Top 20 Mancanegara. Sebelum itu harus ucapin terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 yang udah selalu dengerin kita. Setelah ini, setelah saya puterin lagu jawara kita minggu ini ya, nanti kita akan segera beralih kemana lagi kalau bukan ke program selanjutnya, dan tapi masih dalam rangkaian Sore Ceria juga ya. Oke, terima kasih. Hasbi pamit dan mari kita dengerin ini dia posisi pertama kita minggu ini.

Dan di posisi pertama ya, ada Eilid, Cat Say, dan juga Lesera Prim ya, yang mana ini kolaborasi luar biasa banget membawakan Iconic by Mistake yang sudah disempatkan minggu lalu berada di posisi ketiga dan sekarang langsung aja di posisi pertama kita minggu ini ya. Dan terima kasih buat teman Prodo yang selalu dengerin kita di Prodo Air Palangkaraya. Setelah ini ya, kita akan hadirkan tentu saja akan ada Musik Planner Nasional bersama dengan dari Prodo Jakarta ya. Jadi buat teman Prodo jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bareng sama kita. Kita tutup ini sebuah lagu yang Hasbi suka banget, lagi Hasbi dengerin juga akhir-akhir ini. Big Bang, Sober, let's go. Hey,

Sosial FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu tuh Mambro 2. Sekarang udah di sore hari ini, udah di jam 6. Udah di jam 4 sore tuh Mambro 2. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu lalu, yang pastinya di jam 4 ini ada salah satu segmen yang spesial juga ya. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi lagi di Music Planner tuh Mambro 2. Pokoknya buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini kita bakal main atau ngobrol bareng sama siapa, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi, host, aktris, dan influencer muda yang jujur gue sih pas ngeliat apa aja yang dilakuin sama dia bener-bener kayak ngeinspirasi diri gue sendiri, padahal dia jauh banget lebih muda. Kita nanti tanya ya umurnya berapa. Dengar-dengar kalau nggak salah masih belasan tahun deh. Yes, kalau misalkan lo udah ngeliat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nama bro dua. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Oke? Okay?

0: Sosmed FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pradua. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Oh, kalau iya, macet.
1: Oh, gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman.
1: Lebih aman.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini
0: ya,
1: masuk musim kemarau kan.
0: Iya, betul.
1: Tapi jangan salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, gak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai serumah.
0: Wah,
1: dan
0: aduh,
1: wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus, ngurusin, apa namanya?
1: Ya,
0: ngurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman
0: ya
1: aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih, buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih, musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia apa ya nama, influencer.
0: Influencer, host, dan penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay, anak muda,
0: okay,
1: Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak.
0: Iya.
1: Dan wah, dia akhirnya buat single terbaru, ya, melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya.
0: Kita
1: malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya. Tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun, maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak, aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget kan gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup

0: banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
1: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
0: Pastilah, mungkin. Apalagi anak cewek kan.
1: Iya.
0: Banyak minimum kan skincare kan.
1: Skincare mahal-mahal
0: bener
1: juga sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
0: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
1: Iya.
0: Nah, jadi endorse dari suatu skincare mereka bisa menarik. Bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya. Yeah. Asalkan okay, jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
1: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
0: Iya.
1: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
0: Di Antara Kita.
1: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
0: Iya, pasti pasti.
1: Nanti kita bakal tanya-tanya buat siap. Kamu teman produser yang pengen nanya-nanya juga, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Sol Super FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di sore hari ini teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radela, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga itu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis jualannya itu ada modal, karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa di notice dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notice kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simpel lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa abis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Jadi gak bisa kalau sekedar konten. Atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia gak konten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia gak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngeliatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, bener banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang jadi denger lagi.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya.
0: Oke.
1: Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatan itu yang masuk ke agregator. Nah sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umurnya masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan.
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic cerita. Yang disebut description-nya. Storytelling-nya. Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa. Ketika dia cerita di satu description, tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit hati, tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus ada.
1: Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga.
1: Penting.
0: Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Tim konten
1: di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A lo. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Gue bikinin lo, dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa gitu.
0: Menarik. Nah kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya, itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain, komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya di
1: meetingin di atas meja.
0: Meetingin dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di verse loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan verse duluan refnya. Ah. Nanti verse-nya di belakang kan ada.
0: Iya, tiba-tiba ada.
1: Dia ref duluan.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
1: Nah, okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Mm-hmm. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah.
1: Artinya dalam posisi 2 menit ada 30 sampai 40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Mm-hmm. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang.
0: Ah.
1: Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau dia ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya ref A aja.
1: Betul,
0: gitu.
1: Tapi balik lagi di porsi pop apapun lagunya, hooknya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih. Wih, menarik banget sama Bro 2 ya. Kita dapat insight buat kamu juga ya, mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik. Si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik nih itu dibikin okay. Dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi.
0: Yeah.
1: Ya, gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya. Sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya? Keliling itu kan yang Simatupang rasa California. Itu kan notasi banget
1: notasi
0: tuh.
1: Notasi banget.
0: Iya.
1: Ditambah liriknya juga
0: bagus.
1: Nyatu dia.
0: Benar. Wah, Tama Bro 2 ini seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya
1: bener
0: nggak? Itu aja udah hook ya. Iya, coba kita dengerin ya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rionada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini dia, Chico Radela.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita ngobrolin ya.
2: Oh my God, ngomongin aku ya.
1: Iya. Ada orang kita ngomongin aja kan.
0: Iya, apa? Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi, terus abis itu host,
1: influencer
0: dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Aktris.
0: Iya. Aku aja enggak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren-keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuman fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yeah, yang di mall-mall kayak gitu,
0: paham.
2: Kayak di PI yang kan Palembang Icon.
0: Iya.
2: Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang. Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi, nari India, bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya.
2: Itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Kayak buat ngisi acara. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang. Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu. And then aku dapet sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun
2: sinetron? 5 tahun, itu 5 tahun. Aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah di situ.
1: Jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante?
2: Enggak dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Bener, jujur aja. Terus
2: kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau enggak salah
1: semingguan tuh. Semingguan ya?
0: Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak salah
0: ya. 2 minggu lah ya. Judulnya di antara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke.
0: Nah, makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi,
0: produser
2: dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah, tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak, "Kak, kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh." Nah, kebetulan Kak Aldi ini wah, the best deh pokoknya Kak Aldi.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari
2: Di Antara.
0: Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah, kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget, Kak.
0: Oke.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Zaman-zaman kayak gini.
0: Kayak gini. Alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak, kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya?
0: Bersebelah tangannya
2: iya,
0: itu ya.
2: Tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Nah,
2: gitu.
0: Berarti unexpected, kan? Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya nggak gitu ya?
0: Enggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita
2: of
0: ini?
2: Of course, okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan.
0: Oh, sleep callan.
2: Gen Z banget lah ya.
0: Yeah. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z, masih Gen Z.
0: Gen Z 2011. Wow, oke.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Aku enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 67 masih tahu lah ya.
2: 67 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, okay, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Yeah. Buat langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Aku seneng banget dong. Hey. Of course nervous banget.
0: Oke, okay, deh kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Itu ya lirik terakhirnya ya, hanya ingin bersama,
1: hanya
0: ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah, lo cocok, cocok, cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan?
2: Potongan-potongan.
0: Iya kan? Kalau pengen banget gitu sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia, mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lu udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong nih.
0: Iya, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, iya,
1: semua
0: iya,
1: orang
0: iya.
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh, gue suka banget lagi sama nih orang, cuman kayak, aduh, gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Pasti gimana sih? Nah, kalau menurut aku tuh kayak pendem sebisa kamu.
0: Harus dipendem dulu?
1: Karena kayak ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendem sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu, keluarkan tapi di timing yang tepat.
0: Karena
1: tepat. Banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah waktu
1: dia confess.
0: Atau baru putus, atau baru putus, misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman berdua ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau
1: ini kok
0: berapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Udah umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya. Kamu ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself. Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menangkam anak 14 tahun ini. Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan. Cuman kalau misalnya kita gak bisa capai itu gak apa-apa. Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun. Aku cuma ingin
2: menjalaninya
1: aja. Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih, keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya yang apa-apa, tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih, gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
1: Dari aku kelas 2 SD malah. Jadi kelas 2 itu aku sempat offline. Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku
2: enggak hadir
1: padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah dua kali ini di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko, kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Ada
1: semua yang kamu inginkan. Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Dan lakukan itu semua untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi ya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya. Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Sumpah ini
2: good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Promo dong. Semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
0: Okay? Okay. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico _ atau apa?
1: Di Chico _ Stradella L double.
0: Ah, itu ya pokoknya nomor berdua, jangan lupa di-follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya, enggak apa-apa dong.
2: Dan lagi syuting ini, lagi syuting.
0: Yeah, worth it, guys. Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus
0: untuk Chico. Dan pastinya sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih, begitu juga untuk kakak-kakak yang ada di sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Kita ketemu lagi minggu depan.
0: Yoi. Pokoknya kalau misalkan pengen melihat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue David Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
1: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye bye.
3: Waktunya sore ceria.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, Maya, kulit kamu makin bersih dan glowing banget sekarang. Pakai skincare impor mahal yang sering lewat di media sosial itu ya?
1: Sama sekali enggak, Nis. Dulu aku memang berbulu produk luar, tapi sekarang aku 100% pindah ke skincare lokal.
0: Masa sih? Emangnya produk perawatan kulit lokal hasilnya bisa sebagus itu ya?
1: Jangan salah. Produk lokal sekarang formulasinya luar biasa. Kandungannya ramah lingkungan, lulus uji klinis, dan paling penting, dirancang khusus untuk jenis kulit dan iklim tropis kita. Harganya juga jauh lebih terjangkau, tapi kualitasnya berani diadu dengan produk luar.
0: Wah, benar juga ya. Selain bikin kulit sehat, kita juga bantu UMKM dan perekonomian negara sendiri.
1: Betul, bangga pakai produk sendiri itu bukan cuma gaya, tapi bukti cinta Indonesia.
2: Kulit sehat, dompet hemat, bangsa berdaya. Saatnya kita beralih dan berbangga menggunakan produk kecantikan dalam negeri. Pakai produk lokal, bukti nyata cinta produk Indonesia.

Dan teman berdua ya, ini saatnya kita hadirkan kita akan segera bergabung ya dengan Pro 1 RRI Palangkaraya. Jadi buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Dan nanti kita akan mendengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Seandainya ada di dalam rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimanakah perkiraanmu mengenai orang yang dia sendiri mengamalkannya?" Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Hakim. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan mengajarkan Al-Qur'an kepada anak. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan teman-teman berdua, baru saja kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman produa yang melaksanakan. Dan jangan kemana-mana, jangan berpindah frekuensi, karena setelah ini kita akan terus menemani teman produa. Jadi tetap terus barengan sama kita. Dan buat teman produa dimanapun kalian berada, ingin dengerin lagu-lagu islami yang akan terus menemani teman produa.

0: do. I wish that I could tell you that I'll miss you.
1: Agar tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

Selamat malam dua ya, dimanapun kalian berada, masih barengan sama Speed di sore ceria di pukul 17.48 waktu Indonesia Barat. Dan buat teman-teman dua dimanapun kalian berada ya, yang hari ini kayaknya lagi happy banget kayak Aspi ya, seperti yang Aspi bilang, Aspi tuh lagi happy banget kalau udah di tanggal kembar kayak gini teman-teman dua, karena barang-barang yang sudah Aspi ingin udah tahan tuh, udah lama mau di check out itu akhirnya bisa di check out. Tapi apa sih istimewanya tanggal kembar? Nah, kalau menurut Aspi pribadi, tanggal kembar itu ngebantu setidaknya mengurangi mengurangi biasanya bisa di ongkirnya atau mungkin harga barangnya bisa dapat diskonnya kayak gitu tuh, yang bikin jadi sedikit lebih happy. Kalau Aspi pribadi sih sedikit itu berarti banget sih menurut Aspi pribadi ya. Jadi ya nggak apa-apa ya, jadi buat kalian semua yang mungkin pengen langsung check out, nggak apa-apa. Pengen nunggu tanggal kembar, oh it's okay ya. Dan tanggal kembar juga, apalagi tanggal 8 bulan 8 ya teman Prodo, mungkin ada teman Prodo yang ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun ya di tanggal cantik ini ya. Terus misalnya ada juga yang jadiannya di tanggal 8 bulan 8, wih, karena 8 itu kan lucky number ya, dia katanya karena dia adalah angka yang tidak putus, sama kayak 0, teman, kayaknya kalau 8 itu memang benar-benar kayak ini benar-benar drill angka yang disebut angka keberuntungan. Wah, yang ulang tahun hari ini selamat ulang tahun, yang jadian hari ini selamat jadian, yang putus hari ini gimana? Ya nggak apa-apa, mungkin putus sama yang satu tapi tumbuh 1000, asik banget, cakep.

0: going my way.
1: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
2: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Dan nomor 22 ada Darling Is Over dari dengan A Great Big World dari Jason Mraz ya. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena setelah ini ya selalu cerita akan terus menemani Teman Pro 2 di pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Saat sepupu gue ada yang kena TBC, padahal masih muda banget, kok bisa ya?
1: TBC itu gak pandang umur, Ras. Bisa jadi dulu waktu bayi, imunisasi BCG-nya terlewat, atau daya tahannya lagi drop.
0: Oh, vaksin BCG waktu bayi itu fungsinya buat cegah TBC yang parah ya?
1: Betul, makanya penting banget. Tapi buat kita yang udah dewasa, kuncinya tetap jaga etika batuk dan jangan sepelekan batuk lama.
0: Benar juga. Sehat itu bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga jaga orang sekitar.
1: Tepat, karena satu tarikan napas sehat kita berharga buat sesama.
2: TBC bisa dicegah dan disembuhkan? Pastikan imunisasi BCG lengkap untuk buah hati Anda. Dan jaga pola hidup sehat. Bersama kita eliminasi TBC di Indonesia.

9,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bareng sama Speed tentu saja, dimana kalau bukan di sore ceria di pukul 18.10 waktu

0: Pukul 18.15 menit waktu Indonesia Barat ya. Ini kita sudah ditemani sama Liodra dan saatnya kita hadirkan informasi cuaca.
1: Info cuaca.
0: Dan teman Pro 2 saat ini sudah terhubung dengan Kak Arim ya dari BMKG Kota Palangkaraya untuk update informasi cuaca. Halo, selamat sore.
2: Halo Kak, selamat sore.
0: Oke, silakan Kak.
2: Baik Kak, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arim dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari, Minggu 9 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari, diperkirakan cuacanya juga akan cerah hingga cerah berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan

0: Perkirakan berhembus dari arah timur hingga arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
1: Terima kasih untuk update informasi cuacanya. Dan teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus barengan sama kita. Di pukul 18 lewat 12 menit kita hadirkan kembali. Ini dia SKPD Afifah, let's go.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

kue pancong, jajanan tradisional yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar. Jajanan khas Betawi ini bahannya sederhana, tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kemudian dimasak, dicetakkan setengah lingkaran. Tapi justru dari kesederhanaan itu hadir rasa gurih yang bikin nagih. Dulu, kue pancong jadi makanan favorit masyarakat karena gampang dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Cocok dimakan pagi hari sambil ngopi atau sore-sore saat kumpul bersama keluarga. Di beberapa daerah, nama kue ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya bandros, gandos, sampai rangin. Meski namanya beda, semua punya ciri khas yang sama, sederhana tapi penuh rasa. Sekarang kue pancong juga makin kekinian. Ada yang ditambah coklat, keju, dan topping lainnya. Tapi buat pecinta rasa tradisional, pancong original dengan sedikit gula di atasnya tetap juara. Sudah mencicipi kue pancong hari ini?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan teman Pro 2 masih bareng sama Aspi terus aja menemani teman Pro 2 di pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 kekalahan tidak lolosnya Indonesia ya tadi malam itu pasti bikin luka banget ya buat seluruh fans ya. Karena memang kita tuh berharap banyak sama tim nasional yang baru dibentuk ulang ini ya, meskipun katanya tim nasional kita naturalisasi lah inilah itulah ya. Tapi yang memang bikin kita gregetan banget ya bahwasanya kok bisa sih tim nasional yang sama, tim nasional yang sama dengan punggawa-punggawa yang juga kurang lebih sama, meskipun ada beberapa pemain kita yang memang tidak ikut ya. Tapi kalau dilihat dari pagelaran AFF sebelum-sebelumnya ya, banyak netizen yang membandingkan nih teman-teman, katanya sebelum-sebelumnya kok kita bisa ya, bahkan meskipun nggak juara tapi melaju ke final di era kepelatihan sebelumnya kayak gitu. Dan itu pun saat itu membawa pemain-pemain lokal yang mana itu udah bisa membawa tim nasional sampai ke final. Sedangkan sekarang ya, pertama kita udah pernah menjajal sampai kualifikasi Piala Dunia dengan pemain-pemain yang juga bermain di sini ya, meskipun minusnya beberapa ya, tapi tetap dominasinya tetap lebih banyak pemain-pemain yang bermain saat ini. Terus juga secara kualitas kah, apalagi bisa dikatakan pemain-pemain yang main ya dimasuk ke dalam tim nasional ini adalah pemain-pemain yang sudah sering masuk tim nasional ya gitu. Jadi banyak yang mempertanyakan kok bisa sih permainan Indonesia seperti kemarin ya. Kayaknya kalau menurut saya pribadi, permainan Indonesia tuh kelihatan banget waktu lawan Timor Leste. Buntu banget ketika ngadepin tim kiper Timor Leste yang menurut saya jago banget ya. Terus akhirnya sempat kelihatan juga bagaimana tim nasional kita ketika lawan Vietnam 3-0, dan tadi malam ketika lawan Singapura, wah kita juga sangat menyayangkan sih kok bisa sih tim nasional kita seperti ini. Dan katanya PSSI ini udah memastikan akan melakukan evaluasi ya, yang mana Indonesia kan udah gagal untuk semifinal ya di ASEAN Championship Hyundai Cup 2026. Dan sang ketua PSSI Bapak Erick Thohir ya, evaluasi ini katanya perlu diadakan untuk lebih menghadapi turnamen selanjutnya. Nah, turnamen selanjutnya ini nanti akan ada FIFA ASEAN Cup ya yang akan hadir ya. Ya semoga karena ini agenda resmi FIFA kita bisa manggil pemain-pemain andalan kita ya. Ya meskipun kalau saya pribadi sih berharapnya mungkin kasih peluang ke pemain-pemain yang memang lebih muda. Ya pemain-pemain liga kita ada kok sebenarnya yang berpotensi. Jadi kasih pengalaman aja. Jadi agenda-agenda FIFA itu kita bisa dongkrak ranking kita juga ya teman-teman berdua. Jadi tim nasional ada wajah-wajah lama tapi juga punya wajah-wajah baru yang harus berani untuk dimainkan, diberikan kesempatan, dan juga bisa ya memberikan kejutan demi kejutan tentu saja.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Di balik setiap produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

Dan teman Prodo dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena setelah ini Hasbi akan terus menemani teman Prodo, tetap di 92,4 Prodo dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: beda itu repot gak sih, Sid?
1: Justru beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
0: Saling jaga, saling hargai.
1: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
0: Jadi Indonesia itu bukan cuma nama ya?
1: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
2: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa, jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Info Pro 2 di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Member KCI Sophia untuk sementara tidak akan mengikuti kegiatan promosi grup karena harus memprioritaskan kesehatan mental dan juga kesejahteraannya. Karena hal ini diumumkan merupakan keputusan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis secara menyeluruh di hari Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Bagian saya sendiri menjelaskan bahwasanya Sophia membutuhkan waktu istirahat lebih panjang serta perawatan berkelanjutan untuk mendukung proses pemulihan secara menyeluruh. Keputusan tersebut diambil setelah Sophia mendapatkan dukungan penuh selama menjalani kondisi yang membutuhkan perhatian terhadap kesehatan mentalnya. Selanjutnya teman Pro 2, Elevator Boys ya, kreator konten asal Jerman membentuk boy band yang mana merilis trailer film debut berjudul Back to the, yang mana film tersebut ya mengikuti kisah 5 sahabat yaitu Matteo, Jonas, Chris, Ben dan juga Oliver. Masing-masing mereka diperankan oleh Julie Brown, Tim Six, terus juga ada Louis Vetak, ada Jacob Root dan juga Benes Colt. Kelimanya memiliki impian untuk sukses menjadi sebuah boy band, tetapi rencana tersebut terancam ketika salah satu anggota ingin meninggalkan grup. Dan situasi kemudian berubah ketika kelima sahabat itu tiba-tiba melakukan perjalanan waktu ke tahun 1995 melalui sebuah lift. Sekian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Mereka berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari. Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tumbuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

Dan teman-teman berdua ya, selamat datang di Produa Indie Lokal ya. Dan senang sekali tentu saja masih bisa menemani teman Produa di pukul 19:16 waktu Indonesia Barat. Oke. Jadi buat teman Produa dimanapun kalian berada ya, jangan kemana-mana karena kita akan terus kasih kabar-kabar dari dunia Indie Lokal untuk menemani teman Produa di kesempatan malam hari ini.

0: malam nih. Lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dan teman Pro 2 masih bareng sama Spinner Saja Mana-mana teman Pro 2 di pukul 19.39 menit waktu Indonesia Barat. Buat teman Pro 2 yang lagi menjalankan aktivitas, selamat beraktivitas saja. Buat teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Dan buat teman Pro 2 yang sedang beraktivitas, selamat menjalankan aktivitas di malam hari ini.
1: Pro 2 Indie Lokal. Waktunya kamu dengerin lagu yang asik-asik dari musisi lokal. Di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.
1: Cinta, ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

92 di pukul 19.51 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan ini saatnya Hasbi pamit dulu dari ruang dengar teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah Hasbi temenin dan juga nemenin Hasbi ya dari pukul 15 tadi ya, mulai dari Topics 20. Terus juga tadi kita juga ada hadirkan musik planner nasional, terus juga tadi ada informasi cuaca juga, update informasi juga ya. Dan terakhir kita cukupkan dulu di Pro 2 Indie Lokal hari ini. Thank you banget buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bareng sama kita. Setelah ini akan lanjut ya, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam, jangan galau malam-malam buat teman-teman teman Pro 2. Tetap di 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Sahabat Radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam nih. Sesuai janji gak sih Jen kemarin kalau misalnya Jen bakal nemenin teman Pro 2 malam hari ini dari pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, dalam 1 jam ke depan Jen bakal ditemenin nih sama 2 cewek cantik. Yes, ya. Penasaran gak sih teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrolin apa sih sebenarnya? Ya, tapi kalau ngomongin ngobrolin apa ya tiap harinya, kalau Sabtu Minggu nih tahu aja nggak sih teman Pro 2 kita bakal ngapain? Ya, kita bakal ada program Zona Gelap, di mana nanti kita bakal cerita-cerita nih teman Pro 2, cerita horor ya. Karena nanti mereka juga ada cerita-cerita nih yang memang pure dari mereka sendiri ngalamin nih teman Pro 2. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 lagi di luar nih dengerin kita di mobil, atau misalnya teman Pro 2 masih malam mingguan gak sih ini waktunya. Tapi kalau misalnya lagi di rumah nih teman Pro 2 dan pas banget nih waktunya buat dengerin kita cerita horor. Karena nanti kita bakal cerita-cerita dan bakal ditemenin sama mereka-mereka juga. Ya teman Pro 2, kalau misalnya kamu mau nontonin kita nih di Pro 2 ya, kalau mau lihat nanti ceritanya bagaimana, kalian bisa banget nanti join di live streaming kita di YouTube RRI Palangkaraya Production, karena kita bakal live di situ ya. Jangan lupa komennya juga nih kalau misalnya ada temennya di sini, kalau misalnya kalian kenal ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi nanti kita bakal langsung mulai ya, di mungkin di jam 20 lewat 10 ya teman Pro 2, karena kita siap-siap dulu. Oke deh teman Pro 2, itu dulu yang Jen sampaikan. Sampai jumpa nanti, kita bakal ngobrolin cerita-cerita horor yang akan nemenin teman Pro 2. Tetap stay tune di 90.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Zona Gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Dari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Aku Nadia Oktaviani dari Universitas Palangkaraya.
1: Oke, berarti Rahmit sama Nadia ya panggilannya.
0: Iya.
1: Masih mahasiswa ya?
2: Masih kak.
1: Oke, semester berapa nih?
2: Semester 3, alhamdulillah.
1: Oh, semester 3 ya teman-teman dua. Oke, mungkin dari siapa dulu nih yang mau cerita? Yang katanya serem nih, didengar-dengar nih.
0: Mau siapa dulu? Oh, aku dulu deh.
1: Boleh. Oke, boleh.
0: Oke, jadi waktu itu kan kak, aku sama keluarga aku tuh dikejar sama kuyang ceritanya.
1: Dikejar. Nah,
0: iya, dikejar, Kak.
1: Oke.
0: Jadi kami itu tinggal di rumah yang memang sekelilingnya tuh hutan, terus ada sawit juga, dan memang untuk aspalnya, untuk jalannya sendiri itu aspal. Nah, jadi pada bulan purnama itu mama sama tante aku tuh berencana tuh buat mandi 7 kembang berbeda.
1: Oke.
0: Karena percaya kalau misalnya mandi 7 kembang itu bisa membuat kita tuh lebih bersinar, kata orang tua zaman dulu.
1: Oke.
0: Nah, jadi itu pukul 7 malam, kami tuh naik satu motor berempat. Aku di depan, bapak aku, kakak aku, dan mama aku. Kalau dari rumah ke rumah tante aku tuh sekitar 5 sampai 7 menitan. Tapi malam itu rasanya tuh jauh lebih lama. Kayak sekitar sejaman gitu rasanya. Nah, jadi pas di tengah-tengah jalan kan, tiba-tiba nih mama aku tuh baca-baca surah kayak Al-Fatihah, ayat kursi, pokoknya surah-surah pendek tuh dibaca semua. Karena aku tuh masih kecil jadi kepo kan kak. Aku lihatlah di samping sebelah kanan aku, dem, ada bola api besar. Itu sekitar 100 meter kayaknya lah dari motor. Nah, terus aku mikir kan, aku tuh gak percaya kalau misalnya itu tuh bola api, kayak bola api gitu. Kupikir kayak, ah mungkin drone atau UFO gitu kan, karena masih kecil kan. Terus tuh makin lama, dia tuh makin cepat ngejarnya. Jadi mama aku nih makin lama tuh juga makin baca doanya tuh makin kencang. Jadi bapak aku di depan nih gemeteran bawa motor. Nah, jadi tuh ketemulah kami di jalan kayak ada pertigaan gitu. Dan satu jalan ini tuh menuju SD aku. Tapi jalan ini tuh bisa menembus ke tempat tante aku. Jadi rumah tante aku tuh kayak jalan Trans Kalimantannya gitu. Antara hubungin kota Sampit sama kota Palangka. Nah, jadi bapak aku tuh nanya sama mama aku, ini kita lewat jalan mana? Terus mama aku bilang, lewat jalan yang rame aja. Karena jalan yang satu ini tuh seperti rest area buat orang gitu. Kayak orang tuh mampir ke situ, segala makan di situ. Dan aku tuh bingung di posisi itu, kenapa babah aku tuh gak berhenti di tempat yang rame itu, malah tetap lanjut jalan.
1: Okay.
0: Nah, jadi pas aku lihat ke belakang, kami lurus ke depan, si hantu ini, si kuyang ini, dia tuh malah belok ke tempat arah SD aku itu.
1: Masuk dan, ke dalam.
0: Iya, jadi misalnya nih, arah jalannya tuh kan segitiga gini kan kak. Nah, nanti kalau misalnya kami lewat sini, dia bisa ngehadang gitu.
1: Hah?
0: Iya, jalannya tuh.
1: Aku baru tahu hal seperti itu bisa menghadang.
0: Kalau itu enggak, kalau dalam cerita aku tuh enggak menghadang kami, pengkak.
1: Berarti
0: itu
1: lewat atau gimana tuh?
0: Dia nunggu.
1: Hah, nunggu?
0: Iya kak, di depan SD aku tuh.
1: Kok aku merinding ya denger.
0: Merinding banget, sumpah. Aku melihat itu ya kak. Nah, jadi pas aku lihat ke samping, ke belakang, dia tuh laju kak. Dia tuh di belakang kami tuh langsung sus gitu ke arah jalan SD aku tuh.
1: Okay,
0: jadi kami tetap lurus jalan aja kan kak. Lewat. Pas lewatlah di depan gerbang SD aku, ada pohon besar. Di situ dia nunggu kak. Aku bener-bener takut. Ini pertama kalinya aku tuh percaya kalau misalnya kuyang itu ada.
1: Oke.
0: Karena aku mikirnya gak ada, gak percaya,
1: gak
0: sama-sama
1: percaya.
0: Tahayul gitu.
1: Terus
0: kami lewat kan kak. Untungnya dia tuh gak ngejar.
1: Oke.
0: Untungnya dia tuh gak ngehadang kami kak. Tapi dia nunggu. Pas kami udah lumayan jauh, dia ngikutin lagi. Dia ngikutin. Nah, jadi ada di depan nih rumah tante aku. Babah aku nih pelan lah mau belok gitu. Dan ikut pelan, tapi dia langsung laju, langsung ini belok ke tempat om aku yang ada pohonnya juga. Dia berhenti di situ, Kak.
1: Berarti dia di pohon itu.
0: Iya.
1: Berarti dari pohon yang tadi ke pohon yang kamu cerita tadi.
0: Iya.
1: Jadi kayak berpindah gitu.
0: Jadi kalau dari depan SD aku sampai rumah tante aku tuh lumayan jauh juga, Kak.
1: Hmm,
0: jadi dia masih ngikutin waktu itu. Cuma pas kami mau berhenti,

0: Di dia langsung nyelip dan pindah ke ini pohon dekat rumah om aku. Jadi ini misalnya rumah tante aku, okay, tanah kosong sama di sini tempat om aku.
1: Hmm. By the way, ceritanya itu tahun berapa kalau boleh tahu?
0: Kayaknya tahun berapa ya kak? Aku lupa, soalnya itu aku masih kelas 2 SD kayaknya.
1: Oh, berarti udah lama udah, banget.
0: Iya, udah lama banget, tapi masih ngebekas di hati aku kak. Kayak masih.
1: Tapi
0: takut.
1: Aku dengerin cerita kamu dari tadi kayak kok bisa ngikutin gitu. Setahu aku kalau kuyang tuh cuma ibaratnya lewat doang gitu ya, atau enggak misalnya menampakkan diri gitu di langit terbang gitu. Berarti ada sesuatu gak sih? Biasanya agak janggal gak sih kalau dengar ceritanya gitu? Apakah memang keluarga kamu ada berbuat sesuatu yang mungkin tidak mengenakan si itu penunggu si kuyang itu, atau gimana tuh kalau boleh cerita tuh?
0: Kalau sebenarnya ya kak, memang ada di daerah kami tuh memang ada orang yang bisa jadi kuyang gitu. Mungkin ya, ya, mungkin waktu itu lagi imannya aku tuh lemah kalau ya, karena habis dari dikejar itu aku jadi sakit, mungkin sekitaran 2 bulanan aku sakit. Enggak turun sekolah.
1: Oke. Memang aku pernah juga dengerin cerita teman aku ya, katanya kalau misalnya dikejar sesuatu gitu enggak kuyang juga gitu, pasti besoknya dia sakit.
0: Iya kak.
1: Itu kenapa ya? Aku juga bingung karena aku nggak pernah ngerasain ya.
0: Itu juga jadi misteri buat saya kak. Karena tiba-tiba waktu itu langsung sakit aku ke depannya.
1: Itu kamu sakitnya berapa lama?
0: 2 bulanan kak.
1: Hah?
0: Iya, 2 bulanan, sebulanan aku nggak sekolah.
1: Wah.
0: Nggak, bukannya nggak pulang nggak sekolah. Mungkin sekolah tapi ada yang nggak turun. Makanya okay, waktu itu pas mama juga datengin orang pintar kan kak. Memang iya, katanya aku itu mau diambilnya karena aku duduk di depan.
1: Di depan
0: jadi,
1: mana?
0: Iya pas, biasanya kan kalau misalnya malam itu ya kak, biasanya tuh kan di dinding dulu sama bapak aku. Kebetulan malam itu aku gak jadi kayak gak ada apa-apa nih. Memang sebelumnya tuh kak ini tuh gak pertama kalinya, udah beberapa kali itu dikejar sama aku yang itu, cuman kan aku nggak percaya. Baru kali itu aku memang benar-benar berarti Dani ada gitu. Nyata.
1: Berarti memang gimana ya bilangnya? Setahu nggak tahu ini cameo ya, correct me if I'm wrong gitu ya. Misalnya apakah benar kalau misalnya kuyang itu memang mencari, bukan mencari ya? Kan dia tuh kayak membutuhkan wadah ya bahasanya ya. Dan memang katanya ya nggak tahu ini benar apa enggak, dia tuh mencari wanita yang memang cantik dan lagi ya bahasanya lagi mengandung gitu. Itu benar gak sih?
0: Biasanya benar sih kak. Biasanya kalau ada yang melahirkan tuh dia selalu datang gitu.
1: Oke.
0: Masa kecilku tuh banyak kak hal-hal horor gitu.
1: Oh.
0: Iya. Karena mamaku tuh kan percaya banget kan sama tahayul kak. Jadi
1: sampai sekarang?
0: Mamaku udah nggak ada kak sekarang.
1: Maaf ya.
0: Iya nggak apa-apa aja kak. Jadi waktu itu juga ada kak kejadian aneh. Nah di rumah tante aku, bapak aku nih di luar, kami ini di dalam. Bapak aku tuh duduk di terasnya kak. Tapi emang gak ada atapnya di atas. Tiba-tiba bapak aku nih jatuh kaki. Jari kaki kelingking kak. Jari kaki kelingking tuh gak ada siapa, tapi jatuhnya dari atas. Dan aku ngeliat dengan mata kepala aku sendiri waktu itu.
1: Berarti jatuh dari atas?
0: Iya, bapak aku bingung loh, ini apa kata bapakku, terus ditunjuknya lah ke yang
1: jari
0: lain.
1: Iya, jari kelingking.
0: Waktu itu masih kecil kak, jadi aku lihat loh, merinding juga semuanya. Besok kami ini kalau kata kami tuh hidupin dupa apa rabun kayak daun-daunan gitu, langsung dihidupin waktu itu.
1: Kelingking ya?
0: Iya,
1: kenapa jari bisa jatuh?
0: Nggak tahu kak, kata mungkin kata mama saya dulu tuh jin kalau ya jatuh.
1: Astaga. Berarti memang Nadia ini dari kecil bisa ngelihat atau bisa ngerasa nggak sih atau nggak?
0: Sebenarnya kata orang ya kak, aku tuh bisa ngerasain.
1: Oh.
0: Iya, waktu itu aku juga pernah mau kemasukan kak.
1: Kerasukan gitu?
0: Belum pernah. Baru tapi masuk.
1: Hampir masuk.
0: Iya, tapi karena itu tuh katanya yang mau masukin itu leluhur kami gitu kak.
1: Oke. Berarti nggak tahu ya, aku dengar-dengar cerita orang juga katanya memang kalau misalnya kamu ada perjanjian gitu sama keluarga leluhur gitu, berarti kamu kayak pure dijaga gitu berapa generasi, itu benar berarti?
0: Benar kak, sampai sekarang kami masih ngejaga itu, jadi tiap tahun masih makan biasanya.
1: Oke, menarik ya. Itu kalau boleh tahu di daerah mana?
0: Tempat saya kak?
1: Iya.
0: Ini di Desa Hampalit kak.
1: Oh,
0: nah, tapi ada denger. Lagi masuk lagi ke dusun. Gitu.
1: Oh, lebih ya. Dalam lagi berarti.
0: Iya, di dalam lagi kak.
1: Aku pernah dengar sih desanya. Kalau ngomongin soal apa namanya, kalau misalnya dari kecil kamu udah misal bukan diganggu ya, maksudnya ya. Kayak maksudnya ada aja hal-hal yang mengganggu yang datang ke kamu gitu. Kalau boleh tahu. Hal-hal pertama apa yang biasanya kamu lakukan? Misalnya kalau kamu ngelihat atau misalnya hampir masuk itu kamu ngapain biasanya?
0: Aku biasanya ini kak, berpikir positif. Kayak enggak, jangan masuk gitu.
1: Oke.
0: Waktu itu juga hampir masuk juga kak, tapi aku kayak berpikir jangan, jangan, gak enak. Karena kalau mau dimasukin itu kan gak enak.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong kamu pernah hampir masuk ya, apakah ada anggota keluarga yang pernah masuk, bukan hampir masuk tapi benar-benar masuk gitu?
0: Gak pernah kak.
1: Oh alhamdulillah ya.
0: Karena mamaku juga ini kak, orangnya sensitif juga.
1: Oke. Ini benar-benar, kalau aku dengar ceritanya kalau dari kecil udah gitu agak merinding ya. Kalau misalnya udah Nadia ngerasain gitu. Tapi iya, kalau ngomong-ngomong itu kan dulu ya, sekarang gimana?
0: Kalau sekarang udah nggak pernah lagi kak.
1: Berarti aman-aman aja ya sampai
0: iya,
1: sini.
0: Iya kak, aman-aman aja.
1: Oke, aku dulu juga apa ya? Kalau ngomongin soal tadi kembali lagi ke Kuyang ya. Papaku pernah jadi saksi apa orang melakukan ritual seperti itu. Papaku tuh jadi saksi aja, bukan melakukan ya. Kayak misalnya segala diolesin apalah inilah itu gitu. Dan kata papaku nih, yang ngerinya lagi katanya, nggak tahu ya kalau Nadia punya apa namanya pengetahuan yang lain gitu, correct me ya, perbaikin aku gitu. Katanya benar nggak sih kalau kuyang nih ada beberapa jenisnya. Maksudnya jenisnya gini kayak misalnya warna hitam tuh apa, warna merah itu apa gitu.
0: Nah kalau itu saya kurang tahu kan, kurang tahu ya kak. Tapi yang saya tahu kuyang itu ada dua macam kak. Yang satunya itu dia itu kepalanya lepas. Tapi badannya ada. Terus yang kedua tuh badannya utuh tapi dia bisa terbang kak. Dari kepala semuanya tuh utuh.
1: Ah badannya terbang?
0: Enggak, maksudnya kepalanya tuh enggak ada. Tapi dia tuh, kita ngelihat dia tuh masih utuh.
1: Oh berarti tanpa kepala gitu maksudmu?
0: Enggak kak, maksudnya tuh dia tuh kita ngelihatnya tuh utuh kan, badannya, kepalanya tuh ada. Tapi sebenarnya dia itu ini, kepalanya udah enggak ada kalau dilihat dari aku tahu itu.
1: Enggak tahu apa kamu.
0: Tahu maksudnya.
1: Oke.
0: Biasanya itu di kampung saya banyak yang kayak gitu, Kak. Ya, jadi mereka tuh ini sudah bersahabat sama
1: kuyang.
0: Sekte iblis itu kak sudah apa udah menyatu lah.
1: Oh my god.
0: Ya, yang kita tahu kan kalau misalnya digosok minyak tuh kan kepalanya. Nah kalau mereka tuh udah gabung sama sekte itu kak.
1: Kok aku merinding gitu. Ih takut. Sampai sekarang atau cuma dulu-dulu aja nih?
0: Kayaknya dulu-dulu aja sih kak.
1: Oh, berarti
0: soalnya
1: sekarang
0: aku nggak pernah lagi.
1: Oh nggak pernah balik lagi.
0: Iya nggak pernah lagi melihat kayak gitu.
1: Oke, ih serem. Rahmit kayaknya ini deh merinding deh dengernya dari samping. Soalnya dari tadi kulit kayak megang-megang gitu kan. Ih, tapi kalau ngomongin soal kuyang, kamu pas lihat itu apa sih mukanya kayak gimana sih? Aku tuh penasaran, pengen lihat, tapi di sini tuh gak pernah ada ya yang kayak begitu.
0: Jangan sampai, Kak.
1: Jangan sampai, maksudnya kayak aku penasaran sosok anunya tuh seperti apa ya mukanya, terus habis itu apakah benar ada organ-organ? Terus habis itu kan aku cuma tahu tuh di film, kan ada lah film di bioskop kuyang yang kan aku tanya kayak gini pasti bentukannya apakah secantik yang di film.
0: Sebenarnya ya Kak, waktu itu aku gak ngelihat mukanya. Cuman dia tuh kayak bola besar, terus tuh dikelilingin cahaya aja kak. Jadi memang gak ngelihat mukanya tuh gimana.
1: Oke. Berarti kayak bola api, kayak banaspati ya, kayak api gitu berarti ya.
0: Iya kak.
1: Soalnya cerita dari temanku juga awal yang ngelihat itu kayak bola api, kayak kayak bintang jatuh lah bahasanya.
0: Iya.
1: Kayak cuma melesat gitu kan di langit gitu. Tapi kalau ngomongin dia sampai ngikutin gitu, aku merinding kalau diikutin kayak gitu sumpah. Diikutin pocong aja udah merinding, apa ini diikutin kuyang, iya apa enggak merinding lagi.
0: Kalau naik mobil enggak apa-apa, Kak. Ini naik motor.
1: Ih, kalau naik motor lagi astaga kayak wanti-wanti sambil liat belakang.
0: Iya.
1: Takutnya tiba-tiba di depan kan.
0: Iya,
1: lompat zet. Jatuh. Aduh, bayangin aja tuh Ramit udah ngebayangin tuh.
0: Ramit gak bisa tidur nanti malam.
1: Oke, ada cerita lagi gak kira-kira nih?
0: Aku ada sih Kak, satu lagi. Tapi aku ada cerita kan sama temen aku. Katanya itu alam sadar aku Kak.
1: Alam sadar banget.
0: Iya, jadi aku karena waktu SD itu kita disuruh ngapel perkalian kan Kak.
1: Oke.
0: Nah, aku tuh bilang sama mama aku, "Mah," kataku, "bangunin aku subuh." Terus mama aku bangunin jam 2 subuh.
1: Oke.
0: Aku cuci muka, bisa aku balik lagi ke kelambu, hafal lah perkalian. Nah terus tiba-tiba Kak, di saat aku ngehafal perkalian tuh, ada, kakak tahu gak sih suara orang tiwah gitu? Kayak ada kayak ada bunyi orang nari, segala gantang-garantung gitu. Itu aku ngeh kan Kak, tuh aku diam, aku dengerin kok makin nyaring suaranya tuh, yang dari orang nari sama suara musiknya tuh tiba-tiba jadi orang rame banget di sekeliling tuh. Nah kan di rumah aku tuh jauh kan Kak, dari tetangga juga.
1: Oke.
0: Nah jadi aku enggak, jadi aku tuh percaya bahwa itu, oh pasti ini orang-orang ini gitu. Nah aku tidur kan Kak, aku tutup pakai ini bantal, itu masih ada. Sampai akhirnya lama-lama hilang suaranya.
1: Oh my god, alam sadar ya tadi ya?
0: Iya kata teman aku Kak, aku cerita.
1: Oke. Kalau ngomongin soal alam sadar ya, aku juga pernah sih di sini. Pas itu aku KKN. KKN kan. Aku KKN di salah satu desa di Gunung Mas nih, aku enggak sebut ya. Terus habis itu apa namanya? Aku pernah kemasukan juga sama kayak kamu. Kemasukan, terus habis itu kayak aku tiba-tiba dibawa, enggak tahu ya dibawa ke mana, pokoknya alam sadar aku tiba-tiba kayak di penglihatan aku itu semuanya kayak, kamu tau gak sih orang-orang zaman dulu gitu yang masih berburu, berperang, tapi di tanah Dayak gitu loh. Jadi kayak aku nggak tahu maksudnya kenapa aku bisa dibawa ke sana. Dan pas itu aku pas kerasukan itu, kemasukan tuh, temen aku tuh sampai gak bisa kayak ngebangunin aku tuh, aku gak dengar sampai aku dipukul, ditonjok segala gitu, tapi pelan aja, nggak sampai keras gitu. Aku nggak bangun, katanya mata kamu putih, kamu kemana gitu. Mataku putih, bola mata, beneran bola mata, nggak ada pupilnya.
0: Ih, merinding aku Kak.
1: Sumpah kayak. Terus apalah, kemarin tuh disadarin pas itu cerita teman aku sih, dibilangnya aku sampai apalah dipegang gini, terus habis itu kayak ditampar lagi gitu. Aku bangun sadar, kayak tiba-tiba aku tuh kayak dibawa ke ya tanah, ke gak tau zaman dulu apa gimana, pokoknya bahwasanya orang Dayak tuh dulunya begini loh, kayak ngasih tahu loh. Tapi aku bingung maksud dan tujuannya apa, kan aku pendatang nih. Aku kan rantauan nih, aku dari Jawa gitu. Terus habis itu kayak apa namanya, terus aku kayak, hah maksudnya apa ya, apakah ini semacam kayak mengenalkan gitu kan, soalnya kan aku juga baru menginjakan kaki di Gunung Mas itu pas KKN doang gitu. Jadi kayak, hah ini maksudnya apa, aku juga bingung gitu. Sampai temen aku kayak bingung menyadarin aku tuh pas itu kayak gimana caranya. Gitu sih kayak, anjay.
0: Iya kan Kak, kadang kita tuh gak tahu ini tuh benar apa enggak gitu. Kayak rahasia.
1: Iya, kayak apa maksud terselubung gitu loh. Aku juga bingung maknanya apa yang didapat gitu. Iya. Dengan aku dimasukin terus aku bisa dibawa ke dunia lain lah bahasanya. Iya. Ya kan. Apa-apa, terus kayak, hah ini ada apa denganku gitu kan. Jadi kayak aku bahasanya kayak, aduh ngeri nih, aku jadi takut. Berarti apa-apa itu kalau kemana-mana juga kayak kita harus tahu diri, dan misalnya kayak ngelihat situasi kan, kalau misalnya di desa orang itu harus kayak gimana, harus menjaga lisan dan lain sebagainya. Tapi ya pas kamu cerita itu aku jadi keinget ceritaku yang kemarin gitu, yang pas KKN gitu. Ini baru aku ceritain loh ke kamu, sumpah, ke kalian dua ya, spesial berarti. Oke, okay, sih. Teman Prodo itu sih dari cerita Nadia ya tadi di kelas 2 ya, kelas 2
0: iya,
1: SD,
0: kelas SD
1: yang udah dikejar. Ih, kalau dikejar kuyang sih aku takut ya teman Prodo, karena kamu bayangin aja dikejar sama pocong aja takut. Ya, apalagi ini kuyang yang misalnya udah kepala dengan organ-organnya gitu. Iya, aku aja merinding, sampai Rahmit pun merinding mendengarnya. Oke deh teman-teman, udah kita break dulu ya habis ini, karena nanti bakal ada Rahmit yang bakal cerita ya teman-teman. Tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banjir bisa datang kapan saja, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali lingkungan sekitar. Ketahui apakah wilayah kita rawan banjir dan perhatikan jalur evakuasi terdekat. Pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Serta simpan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, pakaian, senter, dan makanan ringan. Saat banjir mulai terjadi, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan memaksakan diri melintasi arus air yang deras karena dapat membahayakan keselamatan.

0: ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, Keep Weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Hai teman Pro 2, masih di Jaga Malam edisi Zona Gelap yang bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti dengan cerita-cerita seram ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tadi kita udah dengerin cerita dari Nadia ya, karena dia udah dikejar tadi sama Kuyan, terus menceritakan tentang dia pas kecil dulu. Ya banyak lah pengalaman horornya ya kan ya. Oke sekarang kita berpindah ke mana nih? Ke Rahmit ya. Ada kisah apa nih dari Rahmit?
1: Iya baik kakak. Jadi ini ceritanya beda dengan Nadia. Kalau Nadia kan dia ngalaminnya langsung ya, maksudnya yeah, sadar lah gitu. Kalau aku ngalaminnya di alam bawah sadar aku. Mimpi
0: ya. Oke.
1: Tapi sebelum mulai, aku pernah baca statement ya. Mungkin Kak Jin sama Nadia juga pernah dengar. Ada yang bilang gini, kalau kita mimpi, terus besoknya kita lupa sama mimpi itu, ya itu mimpi, itu beneran bunga tidur.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita mimpi, besoknya kita inget detailnya segala macam dan ceritanya gimana, itu sebuah pesan. Ya, ada statement gitu.
0: Iya, aku pernah dengar sih.
1: Iya. Ya. Dan itu aku taunya waktu aku masih SMP, itu aku nggak percaya, karena aku ngerasa ya udah aku mimpi, terus besoknya aku udah lupa lagi.
0: Oke.
1: Ya karena beneran, aku juga orangnya kan bukan yang tajam ya kak. Jadi aku tuh orangnya ya tumpul aja gitu, nggak pernah yang ngalamin yang gini-gini.
0: Oke.
1: Tapi ada di satu momen, itu mungkin tahun 2019 atau 2018 lah. Aku kelas 2 SMP.
0: Oke.
1: Aku mimpi, itu aku mimpi ya malamnya tuh. Kaget besoknya aku tiba-tiba ingat mimpi aku nih apa. Nah mimpinya itu aku mimpi lihat dua ular gede banget. Pokoknya ularnya gede. Tapi ular, dia cuma setengahnya manusia.
0: Oh jadi jadian gitu.
1: Iya. Kakak tahu yang di film Cina ada kan yang manusia ular?
0: Ada.
1: Jadi dia ularnya tuh dari pinggang ke bawah.
0: Oh iya, I know.
1: Terus dari pinggang ke atasnya itu manusia. Di mimpi aku tuh aku nggak lihat muka mereka. Aku nggak lihat muka mereka. Okay. Ini cewek ya? Ularnya iya, cewek. Iya. Karena rambutnya panjang.
0: Oke.
1: Ada di satu momen mereka nih ngadep aku, tapi aku nggak bisa lihat mukanya, nggak tahu. Namanya juga mimpi.
0: Oh ya biasanya kalau mimpi gitu.
1: Iya nggak tahu. Dia ngadep depan, aku nggak lihat mukanya, nggak tahu kenapa. Dia ngadep depan atau dia ngadep belakang, itu kan kelihatan rambutnya.
0: Oh ya.
1: Nah ini tuh pokoknya rupanya gini, si ular ini tuh dua.
0: Oke.
1: Warnanya itu ya kayak warna ular biasa lah. Tahu warna ular yang warna hitam, terus di mungkin di daerah depan-depannya tuh putih. Ya ular biasa lah pokoknya. Kayak gitu. Cuman bedanya ini gede. Ini gede terus dia kan setengah. Dan dua ular itu tuh sama warnanya. Itu semua dan panjang semua rambutnya. Aku kan kalau di kampung tuh tinggal di, kakak tahu Lanting gak sih? Rumah di air.
0: Oh, rumah di air. Ya. Oke, aku tahu.
1: Ya, aku kan tinggal di situ ya. Jadi di mimpi aku tuh waktu itu aku mau, mohon maaf, aku mau buang air kecil.
0: Oke.
1: Jadi aku lihat di sebelah Lanting aku tuh kan ada pohon gede. Ada pohon gede lah. Di situ mereka lilit-lilit tuh, ular tuh. Satu lilit-lilit di situ. Tapi posisinya yang dililit di yang ngelilit di pohon itu dia ngadep belakang. Jadi aku lihat kok aneh, soalnya dia ada rambutnya gitu. Ada tangannya juga. Ada tangannya. Pokoknya dia ya kayak manusia, kayak siluman ular yang di film itu loh.
0: Itu tuh kamu lihatnya pagi, siang, malam?
1: Kalau di mimpi, aduh enggak sadar lagi aku siang atau malam.
0: Enggak, kan yang di asli yang kamu lagi tadi ke toilet itu.
1: Oh iya. Siang.
0: Oke.
1: Okay. Iya, siang. Iya, soalnya. Okay. Iya, siang. Aku ingat detail. Nah, terus yang satunya itu ada di bawah pas aku lagi, aduh, boleh enggak ya? Pas aku lagi buang air kecil di bawah kan kelihatan ya, Kak? Tahu enggak? Kan
0: oh ya ada lubang.
1: Oke. Kan buang air kecil di situ. Jadi kelihatan di situ. Dia dia kayak berenang gitu loh. Gede banget. Aku ingat. Terus aku bilang, tapi di mimpi aku tuh anehnya aku enggak panik. Enggak panik, cuman kayak kok aneh ya? Soalnya ini kan, nah terus yang ngelilit di pohon itu dia ngadep aku, tapi aku nggak lihat mukanya, nggak lihat, benar nggak bisa lihat, kayak blur gitu, aneh. Terus itu aja mimpi aku, sampai situ aja. Terus besoknya bangun, ingat aku detailnya, tapi nggak aku peduliin. Karena aku mikir gini, oh mungkin ini karena aku sering nonton film kali ya, jadi kebawa mimpi gitu.
0: Oh, iya.
1: Jadi aku nggak cerita sama orang tua dan segala macam nggak. Tapi sehari setelah itu aku demam.
0: Oke.
1: Okay. Aku demam sekitar seminggu kayaknya itu demamnya. Cuman yang pertama ini sembuh lah. Terus pas sembuh mimpi lagi sama persis. Persis kayak yang mimpi aku yang pertama, yang aku lihat ular. Aku lihat dua ular. Pokoknya momen-momennya sama. Aku mau buang air kecil, satu lilit, satu ada di bawah. Terus ada, pokoknya sama persis, enggak ada yang beda. Nah, di situ aku udah aneh. Kok bisa sama? Ceritalah aku sama ini kan, sama orang tua aku. Mereka nih udah mulai curiga sebenarnya. Tapi kalau di keluarga aku tuh memang agak skeptis sih mereka sama hal-hal yang begituan. Mungkin mereka ngiranya ya udah bunga tidur aja gitu. Oh, iya, kebetulan aja sama. Tapi sehari setelah itu aku demam lagi. Sama persis.
0: Ini dua kali lah ya, berarti.
1: Iya, dua kali. Udah dua kali. Okay. Demam. Nah, karena ini udah yang kedua kali dan polanya sama. Jadi ibu aku tuh mutusin buat ngobatin aku dulu. Ya, ngobatin aku. Cuman mereka awalnya enggak mau bawa aku ke kakak tahu basi enggak sih? Kalau di kampung aku basi itu tabib.
0: Cuman
1: dia lebih ke hal-hal gaib gitu. Hal-hal gaib. Jadi mereka bawa aku ke medis dulu. Ke medis. Oke, kalau di medis diagnosanya aku kena cacingan. Kena cacingan
0: aja.
1: Jadi di ini aja dikasih obat, obat cacing kan. Ya udah aku minum sekitar seminggu enggak sembuh aku. Malah makin parah
0: makin
1: waktu
0: parah.
1: Itu.
0: Oke.
1: Badan aku tuh kurus banget. Kurus banget badan aku. Ya emang kayak benar-benar kayak orang cacingan. Cuman kan udah dikasih obat, udah dikasih infus dan segala macam, nggak sembuh. Sampai beli obat, tahu nggak sih obat yang kalau diminum tuh katanya ya kalau diminum cacingnya tuh bisa keluar hidup-hidup gitu.
0: Oh aku tahu.
1: Iya
0: ada pokoknya.
1: Disuruh minum itu, enggak juga.
0: Enggak mempan ya?
1: Enggak mempan.
0: Oke, terus?
1: Aku belum sembuh. Akhirnya. Bapak aku bilang gini, ya udah kita coba bawa ke basi aja dulu gitu. Aku kan punya keluarga ya, dia basi. Aku punya keluarga dia basi, bawa ke situ dulu. Basi itu kan kalau ngobatin tuh dia ada medianya daun sawang kan. Ya diobatin lah. Kalau di basi yang keluarga aku nih, dia bilang cuman kepunan aja gitu.
0: Oke.
1: Dia bilang kepunan, diobatin lah. Nggak sembuh. Nggak bisa sembuh aku waktu itu diobatin ke basi. Sempat mau dimasukin ke rumah sakit waktu itu. Cuman nenek aku bilang, nih nenek aku nih yang paling percaya sama hal-hal gituan lah.
0: Oke.
1: Karena kan dia udah lansia juga dan udah banyak pengalaman lah masalah kayak gitu.
0: Betul.
1: Dia bilang gini, coba kalian bawa dia ini ke basi ini gitu. Ada lah pokoknya namanya. Ada basi ini. Kita sebut aja basi 1, basi 2. Nah, yang kedua ini basi 2 lah.
0: Oke.
1: Basi 2. Cuman yang basi 2 ini memang lebih lebih sakti lah gitu. Dia lebih terkenal di kampungku. Karena dulu tuh pernah nemuin mayat yang enggak bisa ditemuin tim SAR di sungai. Dia nemuinnya pakai ritual waktu itu. Jadi dia terkenal karena itu kan. Nah, dibawalah aku ke situ. Pas aku datang, dia langsung gini. Kayak dia lihat aku, oh ya kamu baring aja di situ gitu. Dia langsung ganti baju. Dia tuh kalau ngobatin orang basi dua ini tuh pakai kostum kayak Betawi gitu. Tahu kostum Betawi yang ada sarungnya tuh. Dia ada peci merah. Pokoknya dia selalu ngobatin orang tuh kayak gitu kostumnya. Dia pakai kostum itu kan, terus dia ke dapur. Aku lihat dia tuh kayak baca-baca mantra gitu ke satu botol. Ke satu botol kan dia baca-baca mantra gitu. Pas dia udah, dia bilang ke aku, ini kamu minum setiap matahari udah turun ya gitu. Matahari udah turun tuh berarti sekitar jam 3 sore atau enggak jam 4 sore tuh udah bisa minum. Ya, minum gitu. Ya, pulanglah kami. Besoknya ya aku turutin, ku minum jam sekitar jam pukul 17 waktu Indonesia Barat tuh aku minum. Besoknya alhamdulillah udah baikan loh aku. Karena air yang udah dimantrain kayaknya sama dia tuh, udah dibaca-baca juga. Nah akhirnya lama-lama kan aku udah membaik nih, udah sembuh. Terus ibu aku nih mau ke tempat si basi dua ini lagi, ya berterima kasih lah.
0: Iya, iya,
1: sama ada bingkisan lah gitu lah. Berterima kasih karena aku udah sembuh kan. Dia terus ibu aku nanya, emang dia itu kemarin kenapa? Katanya. Oh, dia itu ditempelin dua ini katanya. Dua
0: siluman.
1: Bukan, iblis aja, dia bilang iblis aja segitu. Dua iblis aja katanya gitu. Terus ibu aku bilang, oh pantas dia tuh ada mimpi dua kali katanya, dua kali sama persis, dan dia mimpinya ular ini nih, ya itu katanya, yang dia bilang gini, yang makan makanan yang aku makan tuh ya si dua ular ini, makanya aku tuh banyak makan tapi nggak
0: ngerasa,
1: iya ya, nggak apa ya, nggak berisi gitu loh, malah makin kurus,
0: makin
1: aku
0: kurus.
1: Kemarin
0: ya Tuhan.
1: Ya makanya itu akhirnya kan aku sembuh. Nah dari situ aku percaya kalau statement yang kalau mimpi itu kita ingat besoknya itu pesan atau itu pertanda lah pokoknya. Okay, nah, aku ingat situ sih kak. Itu aku mulai percaya sama hal-hal yang begitu.
0: Sampai sekarang percaya.
1: Sampai sekarang.
0: Oh.
1: Karena baru-baru aja aku pernah ngalamin lagi tuh satu mimpi. Itu aku ceritain di teman-teman kampus juga waktu itu.
0: Oh.
1: Itu ceritanya mimpi juga.
0: Mm-hmm.
1: Itu mimpi juga. Masih ada waktu nggak?
0: Masih, aman aja, santai.
1: Nah itu aku mimpi. Ini posisinya aku udah pulang kampung. Aku udah di kampung aku.
0: Okay.
1: Itu waktunya aku ketiduran sekitar mungkin jam 9 pagi kali ya. Aku ketiduran karena aku scroll TikTok kan. Jadi ketiduran lah.
0: Okay.
1: Mimpi. Di mimpi aku tuh, aku pulkam dari Palangkaraya ke kampung aku. Mau pulkam. Ke kampung aku, pulkam. Sama 3 teman aku. Satu cewek, satu cowok. Kami naik travel lah yang biasa kami naikkan ke kampung. Di jalan mau ke kampung aku tuh, aku gak kenal jalannya yang mana. Karena benar-benar kiri kanan tuh pohon semua. Cuman namanya juga mimpi kan, kita gak terlalu peduli. Sama ini, aku anehnya di mimpi tuh aku tahu di situ tanggal 26 Februari, iya aku tahu. Cuman aku gak tahu dari mana aku tahu.
0: Oh iya, tiba-tiba aja ya,
1: Cuman di situ aku tahu, oh ini tanggal 26 gitu. Tapi FYI sebelum aku lanjut, memang waktu itu aku ada rencana mau ke Palangkaraya lagi tuh tanggal 29 Februari. Jadi aku mimpi aku tanggal 26. Cuman posisinya aku pulkam. Bukan dari kampung ke Palangka. Jadi dari Palangka ke kampung, Nah di jalan kami, ini masih mimpi aku ya. Di jalan kami berhenti di jalan, di musola waktu itu. Aku ingat di musola. Berhentilah. Pas kami berhenti, kok aneh, aku aneh karena lihat dua teman aku nih kayak senyum. Ih, serem sih senyumnya kalau aku ingat sampai sekarang. Dia senyum kayak gini, kayak kayak gitu. Itu di mimpi aku, sumpah aku di mimpi aku. Ini dua-duanya kayak gitu. Terus aku langsung mikir gini, apa ini mimpi ya gitu. Nah di mimpi aku tuh aku sadar kalau aku nih lagi mimpi.
0: Sadar
1: kak, sumpah. Jadi di mimpi aku tuh kayak mimpi, ini aku mimpi kali ya, karena gak mungkin teman aku kayak gini senyumnya. Sama ini jalannya aku bener-bener gak kenal. Dan di situ aku sadar kalau aku nih udah pulkam loh. Aku udah, kan aku kemarin udah pulkam, aku udah di kampung. Kok bisa aku tiba-tiba dari Palangka ke kampung lagi? Aku sadar. Itu anehnya di situ. Terus aku berusaha bangun lah. Dan itu kak, waktu itu aku ngerasa aku ada di dua alam gitu.
0: Yang
1: loh.
0: Berbeda.
1: Satu aku di luar mobil sama dua teman aku yang aneh itu tadi. Satunya aku tidur di kasur aku lihat. Dan bahkan aku lihat adek aku di samping aku. Aku lihat. Aku lihat sumpah.
0: Oh my god.
1: Makanya itu kayak aku berusaha bangun lah. Itu usaha aku bangun tuh aku ingat banget beberapa kali, mungkin 3-4 kali ada. Jadi aku bangun tapi mata aku gini, kayaknya ya, aku ngerasa gini. Jadi mata aku gini. Karena aku masih lihat adek aku kan. Cuman gak bisa bangun. Pas aku tutup lagi, balik lagi aku ke yang di antara dua teman aku tadi. Balik lagi ke situ.
0: Waduh, kok bisa gitu ya?
1: Aneh. Balik lagi aku ke situ. Nah terus kata teman aku gini, kamu kenapa sih katanya, yang cewek ini, yang cewek nanya. Aku bilang gini, kayaknya aku mimpi deh katanya, soalnya kok aneh semua gitu, cuman pas aku bangun tadi aku gak bisa, kataku gitu. Itu percakapan di mimpi aku ingat banget detailnya karena itu bener serem sih. Terus dia gini, dia bilang gini, ini part horornya katanya, oh ya udah kalau kamu gak bisa bangun di sini aja gitu. Ya Allah kak, aku dengar itu langsung Ya aku merinding lagi.
0: Betus banget.
1: Ya, aku pas denger itu tuh langsung kebangun. Ini udah enggak benar.
0: Enggak benar. Oke. Okay.
1: Ya, aku berusaha bangun lagi, Aku mau bangun lagi, enggak bisa. Balik lagi. Mau bangun lagi enggak bisa. Balik lagi. Itu kayaknya ada 4 kali.
0: Astaga.
1: 4 kali atau lebih tuh. Akhirnya pas ini yang terakhir aku berusaha bangun, bisa. Ya Allah itu.
0: Astaga.
1: Keringat aku tuh kayak orang habis lari.
0: Mimpinya serem ya, apa Nadia? Iya. Kok kayak real banget gitu ya?
1: Iya. Bedanya kan kalau Nadia tadi kan dia cerita dia benar-benar lihat penampakannya.
0: Iya.
1: Kalau aku nih enggak ada penampakan.
0: Di bawah alam sadar lah.
1: Enggak ada penampakan, cuma kayak seremnya tuh pas dia bilang, "Oh ya udah kalau enggak bisa, kalau enggak bisa bangun lagi di sini aja." Aja.
0: Iya. Oh my god, itu
1: iya.
0: itu gimana? Itu seru banget. Ih, sumpah kok aku merinding ya, teman berdua dengernya.
1: Merinding banget sih.
0: Kalau tadi Nadia cerita memang asli dia ngelihat dan dikejar, kalau Hamid ini di dalam
1: alam
0: mimpi,
1: dalam
0: sadar ya. Dia sadar gitu, tapi iya, aku gak pernah loh mimpi aku enggak pernah kayak aneh begitu.
1: Aku kan sempat cerita sama teman-teman juga. Ada teman aku, dia bilang gini, "Kok mimpi kamu aneh?" Bahkan aku cerita sama teman aku yang ada di mimpi aku ini.
0: Oh
1: sama
0: iya.
1: Aku cerita gini, "Kamu di mimpi aku gini-gini." "Kok aneh?" katanya gitu.
0: Ya lo pada aneh pasti yang denger tuh aneh.
1: Karena di situ posisinya di mimpi tuh aku sadar kalau aku mimpi. Dan aku mau bangun beberapa kali enggak bisa.
0: Oke.
1: Okay. Balik lagi, mau bangun balik lagi.
0: Waduh.
1: Itu anehnya dua perasaan aku tuh, aku ada di situ, ada di mimpi. Satunya aku tidur di kasur. Aku ngerasa loh kabantal aku.
0: Asli.
1: Aduh. Ngerasa banget aku.
0: Tapi alhamdulillah enggak sampai sekarang kan?
1: Alhamdulillah enggak.
0: Alhamdulillah.
1: Dan di situ kan tanggal 26 ya. Jadi aku tuh was-was kemarin. Karena aku mimpi itu tanggal 23 aku inget.
0: Astaga.
1: Tanggal
0: 23. Dia inget loh Nadia.
1: Iya, saking ininya Kak, saking itu kayak momen yang sangat bersejarah gitu.
0: Oh ya, bersejarah banget buat dia.
1: Serem banget. Jadi aku itu tanggal 23 kan, 3 hari lagi tuh sampai tanggal 26. Jadi aku takut nih, kenapa ya tanggal 26 nih ada apa ya gitu. Takut kan aku ceritalah sama ibu aku, katanya gini, banyak-banyak doa aja gitu.
0: Iya, banyak doa.
1: Heeh, banyak-banyak doa aja. Pas tanggal 26, alhamdulillah enggak ada apa-apa sih.
0: Alhamdulillah.
1: Sampai aku ke sini enggak ada apa-apa, alhamdulillah.
0: Oke, okay. Ya itu dia ya teman berdua cerita. Isupa aku merinding loh kalau ngedengerin cerita mereka dua ini ya, karena Jen kebetulan sampai jam 12 malam di sini. Apa nggak makin serem dengar cerita kalian? Oke, deh teman berdua, abis ini kita break sejenak karena abis ini kita closing statement ya teman berdua. Yeah.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ya teman-teman dua, kita udah sampai di penghujung acara Zona Gelap pada malam hari ini ya. Oke deh, tadi kita udah dengar cerita dari Nadia dan Rahmit nih. Mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman Pro 2 ya, dari kisah kalian itu apa yang bisa kita ambil?
1: Boleh, aku dulu. Boleh. Ah, kalau dari ceritaku yang tadi ya, teman-teman semuanya juga sudah bisa mendengar ceritaku gimana, karena semuanya dari mimpi. Aku mau kasih tahu ke kalian kalau boleh kalian skeptis sama sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Boleh banget kalian skeptis, kalian gak percaya dan segala macam, boleh. Tapi harus tetap menghargai cara-cara orang dulu. Kenapa? Karena aku percaya ada yang bilang kita ini hidup berdampingan sama mereka. Ya, jadi aku harap kalau kalian ada dapat cerita yang sama kayak aku atau pengalaman yang sama kayak aku, mungkin kalian bisa lebih dulu memeriksanya dengan hal-hal yang berbau seperti itulah dulu. Ya, karena medis juga sangat dipercaya kan. Ya, cuman karena kita memang di lingkungan yang masih kental dengan hal-hal gaib, jadi aku rasa lebih baik kita coba cara dua-duanya.
0: Betul, gitu. Setuju.
1: Itu sih kak.
0: Oke, dari Nadia.
2: Kalau aku sama sih kak, kayak Rahmit. Cuman jangan lupa selalu berdoa dan ingat Tuhan aja.
0: Betul, oh ya, betul banget.
2: Doa paling penting.
0: Doa paling penting ya, benar. Ya,
2: karena Tuhan tuh lebih tinggi lah dari
0: betul,
2: mereka.
0: Betul, betul.
1: Kita nggak boleh sih takut. Cuman kita harus percaya
2: kita
1: aja.
2: Kita harus menghargai dimanapun kita berada.
0: Iya, kalau dari aku sih percaya boleh. Tapi ingat di atas kepercayaan itu masih ada Tuhan kita.
1: Betul, ya, betul. Soal derajat juga kita masih paling tinggi kok sama dari mereka maksudnya.
0: Iya betul. Kita boleh percaya hal seperti itu. Apalagi kita tinggal di lingkungan Kalimantan Tengah yang
1: masih kental
0: kan. Jadi kita memang
1: banget.
0: Di sisi lain harus menghargai.
1: Betul.
0: Dan di sisi lain yang memang harus percaya aja. Dan jangan lupa sama Tuhan kita.
1: Betul.
0: Iya, gitu. Teman-teman
1: kuat iman aja sih.
0: Betul teman-teman banget. Iya, kuat iman. Pokoknya dimanapun kita berada, jangan sendiri gak sih kalau kemana-mana tuh. Misalnya kalau udah malam tuh.
1: Iya.
2: Betul.
0: Kalau jangan, pokoknya jaga lisan dan habis itu.
1: Betul. Lisan paling penting.
0: Iya. Ucap-ucaplah doa atau ayat gitu kan, biar yang mendatangi itu langsung wah langsung kabur gitu. Oke, itu dia teman Pro 2 dari program Zona Gelap pada malam hari ini ya. Makasih untuk Rahmit dan Nadia untuk ceritanya ya. Mungkin
1: sama-sama,
0: nanti
1: sama, kak.
0: Boleh lagi diundang ya.
1: Undang aja kak, kami free terus.
0: Oke, free ya. Oke deh teman Pro 2, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ya. Sampai berjumpa lagi di Zona Gelap berikutnya. Dadah.
3: Stop. Mau kemana Bapak Ibu? Kok tergesa-gesa? Di jalan sangat gelap. Kabut asap di sana-sini. Pelan-pelan jalannya, hati-hati.
4: Mau ke puskesmas Pak RT. Anak kami si kecil sakit. Batuk, pilek, dan sesak nafas. Asmanya kambuh, badannya demam.
3: Oh, anak kami juga sedang batuk, sakit tenggorokan. Kalau kata dokter sih, infeksi saluran pernapasan akibat kabut asap yang melanda kampung kita ini, Pak. Di mana-mana bau asap, kabut asap menyelimuti bumi. Pada musim kemarau yang berdampak pada kesehatan tubuh manusia dan mengganggu transportasi udara, darat, dan laut. Untuk itu jangan membakar hutan untuk membuka lahan atau kebun. Jangan membakar sampah di lahan terlebih saat angin kencang. Kita bisa cegah kebakaran hutan dan lahan demi menyelamatkan masa depan.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, baru saja kamu mendengarkan lagu dari Cilokak dengan judul Resonansi Dunia. Album Mandalika dari Cilokak merupakan salah satu program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni, pertunjukan, dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Resonansi Dunia menjadi lagu pembuka dalam album Akselerasi Mandalika, bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke dalam daerah Lombok, yang dimana Lombok memiliki nilai serta adat budayanya sendiri. Lagu ini menjadi sebuah pengingat bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang telah ada, jangan sampai lengah dan tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar. Ya, teman berdua, tadi kita udah dengar cerita horor ya di program Zona Gelap sama Rahmit dan Nadia ya, teman berdua. Jadi setelah ini kita dalam 1 jam ke depan akan apa nih? Ya, seperti biasa teman berdua, pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat bakal ada program Ceritain Kisah Cinta Kamu sambil request lagu ya teman berdua. Bagi kamu yang mau request lagu bisa banget di 0811523924, atau teman berdua yang mau nanti join live TikTok kami di RRI Pro 2 Palangkaraya ya teman berdua. Jadi bagi kamu yang tadi malam belum sempet nih request lagu sama Jen dan mau request lagi nih, boleh banget ya request malam ini, karena nanti Jen juga bakal bacain apa namanya komentar-komentar kalian dan requestan dari WhatsApp. Jadi tunggu apa lagi? Cepetan ya nanti request nih teman Pro 2. Tetap stay tune di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke, Do. Apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital. Promosi

Ya teman Produa, hai, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam, edisi cerita cinta dan request lagu ya. Jadi teman Produa, kita udah live TikTok nih, boleh banget kamu langsung join TikTok kami di RRI Produa Palangkaraya ya teman Produa. Selain kamu dengerin radio, bisa juga langsung masuk aja di live TikTok kita ya teman Produa. Dan bagi kamu yang mau request, bisa banget langsung di WhatsApp kita di 0811523924. Atau yang mau request lewat live kami, boleh banget langsung join ya, karena Jen juga gak bakal sendiri nanti untuk cerita cinta, karena ada nanti dua temen ya, udah jadi temen nih pokoknya yang bakal ceritain cinta mereka juga nih, dilanda apakah mereka sekarang. Jadi habis lagu ini ya teman Produa dari Fizz Otuan, baru nanti kita langsung cerita.

0: 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam buat kamu semua yang lagi beraktivitas ya. Apalagi sekarang lagi malam minggu nih, atau kamu sekarang lagi jalan-jalan di bundaran besar Palangkaraya atau kamu lagi di mobil nih. Jin mau ngucapin selamat malam ya teman Pro 2, selamat hari Sabtu. Selamat hari Sabtu. Ya, selamat hari malam Minggu ya. Karena mungkin ini lagi sibuk-sibuknya pada keluar semua, mungkin karena lagi weekend ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, karena kita bakal masih ngobrolin nih. Ngobrolin apa tuh? Jadi kita bakal ngobrolin tentang cerita cinta nih. Dan Jen gak sendirian, karena akan ada nih yang menemani Jen. Halo.
1: Halo.
0: Hai. Kita ketemu lagi. Oke nih, kalau ngomongin soal cerita cinta, mungkin ini dari, kalau Jen lihat ya teman berdua, mereka dua nih punya cerita cinta yang mungkin lagi dilanda apa nih kira-kira. Jadi kita mau bahas apa nih Rahmit?
2: Langsung nunggu
0: dan nunggu banget.
2: Berarti muka aku kelihatan banyak cerita cintanya ya?
0: Iya banget.
2: Mau bahas apa?
0: Iya, mungkin kayak pengalaman kamu dalam percintaan kah atau apa gitu.
2: Iya, ada dong pastinya.
0: Boleh
2: pasti.
0: Dong.
2: Ya, mulai dari mana ya? Boleh deh. Jadi
0: malu.
2: Aku jadi malu. Ya. Jadi kalau dibilang aku sekarang sedang menikmati masa percintaan remaja sih enggak ya, karena aku enggak punya aku enggak punya. Cuman kalau dibilang ditanya aku pernah suka sama orang, enggak pernah. Jelas
0: suka ya. Oke.
2: Aku lo normal.
0: Normal.
2: Jadi masih suka sama orang.
0: Kelihatan. Oke.
2: Jadi aku tuh pernah suka sama orang. FYI, aku pernah dulu pacaran dulu banget
0: sekitar dulu banget.
2: SMP. Jadi pas lulus SMP ke SMA sampai aku kuliah semester 1 aku udah gak pacaran lagi.
0: Oke.
2: Jadi aku juga gak suka sama orang lagi. Dari situ aku fokus sama ya studiku lah pokoknya. Tapi pas aku kuliah di sini, tentunya juga bertemu banyak orang kan.
0: Iya dong.
2: Ya banyak nih cowok berbagai macam tipe lah. Dan pastinya semua cewek-cewek pasti ada tipenya kan. Tipe standar yang dia suka ada.
0: Betul.
2: Aku ketemulah satu nih, bener-bener tipe aku.
0: Ini ketemunya pas kapan?
2: Actually ketemunya sebenarnya aku nggak langsung kak awalnya. Ya cuman temenan di IG aja.
0: Oke.
2: Ya, cuman dari beberapa postingannya aku suka.
0: Oke.
2: Dari gaya stylenya suka.
0: Oke.
2: Sama vibes-nya juga aku suka.
0: Oke.
2: Tapi ini aku belum pernah ketemu yang benar-benar ngobrol-ngobrol tuh enggak pernah belum.
0: Oke.
2: Ya, jadi cuman lewat IG aja.
0: Oke. Terus
2: ya, aduh, malu sih tapi enggak apa, kan enggak nyebut nama juga.
0: Oke.
2: Ya. Jadi waktu itu karena aku udah kayak suka banget gitu liatnya. Benar-benar dia ini tipe aku banget. Iya, aku beraniin lah buat DM duluan. Aku DM duluan.
0: Okay.
2: Rada cegil dikit.
0: Enggak apa-apa.
2: Jadi aku DM duluan lah. DM komen salah satu IGS-nya lah pokoknya.
0: Okay.
2: Ya, komen dibales lah. Nah, dia nih orangnya balesnya humble sih, Kak. Karena balasan dia yang menurut aku enggak yang nolak dan terlalu singkat juga. Jadi aku mungkin ada nih kesempatan buat deketin gitu kan.
0: Iya, betul.
2: Iya. Ya udahlah. Berlangsunglah itu DM-DM-an kan. Tapi satu nih di sini polanya. Di DM kami itu yang benar-benar cuman cari topik tuh aku aja sih.
0: Miris banget. Jadi
2: sih.
0: Cewek duluan yang mulai.
2: Iya, ya Allah. Tapi teman-teman semuanya jangan ditiru ya.
0: Jangan ya
2: karena kita itu lebih tinggi.
0: Oke.
2: Cewek. Itu tuh waktu itu masa-masa karena aku udah lama nggak ngerasain perasaan butterfly kan. Jadi waktu aku suka sama seseorang, jadi aku langsung gas gitu loh.
0: Tapi
2: jangan ditiru, jangan ditiru. Lebih baiknya jangan. Ya terus DM-DM-an lah dengan pola yang seperti itu. Ya ada momen aku nih gini, aku bingungnya gini. Selama kami DM-an, balasan dia tuh emang gak se-excited aku. Emang gak. Cuman dia
0: welcome.
2: Iya, dia welcome aja gitu. Sama okay. Kakak tahu nggak sih acara yang di Isen Mulang kemarin tuh, yang pasar murah buat mahasiswa.
0: Pasar ya, murah tahu.
2: Ya, karena aku datang ya. Si dia ini ada juga. Dan di situ dia fotoin aku. Aku sama kamu juga, Nat.
3: Iya,
2: ya, gitu. Dia fotoin aku, Kak.
0: Oke.
2: Iya, dia fotoin aku, terus dia kirim ke aku kan.
0: Oke.
2: Maksud aku gini. Aku langsung mikir kalau dia enggak tertarik ya ngapain gitu. Kayak gitu. Jadi aku kan udah GR duluan gitu. Iya. Aku GR. Teman-teman jangan ya, jangan
0: ikutin.
2: Jadi ya udah aku seneng lah kan, aku yang orang yang kita suka notice kita yang kayak gitu, tiba-tiba difoto gitu.
0: Iya, benar. Mm-hmm.
2: Jadi atensinya tuh ada lah ke kita gitu. Itu pertama kali kayaknya kami ketemu ya. Mm-hmm. Maksudnya tapi enggak ngobrol tuh, cuman papasan aja.
0: Papasan, oke. Mm-hmm.
2: Terus enggak ada eman lagi kan ini. Karena aku capek juga kan, karena aku terus nyari topik. Cuman masa pendekatan aja udah capek
0: udah
2: gitu kan. Iya, karena dia enggak ada feedback sama sekali.
0: Oke.
2: Okay. Ada satu event, Kak, aku kan dance ya.
0: Iya.
2: Ya, ada satu event itu di adalah pokoknya di tempat ini event kami. Tiba-tiba pas kami selesai event, ternyata dia ada.
0: Oke.
2: Iya. Tapi ini FYI, aku enggak tahu ya, dia di situ nonton temennya atau mungkin dia ada urusan atau apa. Tapi di situ kami saling ngobrol gitu loh.
0: Ketemu
2: ngobrol, okay. Ya, dan lumayan lama. Dan di situ dan di situ iya, salting. Dan di situ tuh kami ngobrol banyak kan. Ternyata aslinya dia nih soft. Maksud aku enggak kayak di typingnya di DM. Aslinya ternyata dia ya hangat aja gitu. Dia ngobrol terus beberapa kali muji aku juga. Karena kebetulan di situ aku juara kan. Ya aku juara terus dipuji gitu.
0: Puji.
2: Ya puji. Dipuji. Sampai situ aja sih, karena abis itu kan aku pulkam ya.
0: Oke.
2: Terus abis itu udah gak ini lagi.
0: Oh, gak berhubungan lagi.
2: Iya. Dan aku gak tahu ya ini benar atau enggak. Ada teman aku yang bilang gini, kalau si dia ini tuh ya gak baik lah. Maksudnya katanya sih ceweknya tuh banyak gitu loh yang dideketin. Ya makanya tuh aku mikir ya udahlah, berarti emang udah nggak usah deh gitu.
0: Langsung tiba-tiba ya, dari misalnya udah suka banget nih, wah nih baik nih, pas dengar kayak gitu ya udah deh.
2: Tapi balik lagi, Kak, karena kan itu cuman rumor ya, maksudnya cuman rumor dari beberapa orang.
0: Oke.
2: Aku juga nggak langsung lihat juga kan kejadiannya. Jadi aku masih diantara percaya atau enggak. Terus kalau kakak tanya sekarang aku masih suka atau enggak. Jawabannya masih.
0: Oke.
2: Ya, tapi Kak yang mau banget dan berusaha ini enggak
0: banget. Berarti cuma sebatas suka gitu.
2: Udah itu aja sih.
0: Coba kalau ngomongin soal, aku juga sama kayak kamu. Ada suka sama orang ya. Oh, tapi aduh,
2: itu kan ya.
0: Aku salting kalau ngomongin dia, soalnya sama kayak tadi dia bertemu di KKN sih.
2: Oh my god.
0: Bahasanya. Aduh, semoga dia nggak denger ya, aduh malu.
3: Semoga dia nonton nggak?
0: Kayaknya nggak deh. Kalau denger radio nggak tahu ya, atau dia lagi pulkam atau gimana nggak tahu.
2: Iya.
0: Jadi kayak pas itu aku juga sama kayak kamu. Aku tuh kayak bukan mengidolakan ya, kayak
2: mengagumi.
0: Memang dia memang agak pendiam ya. Tapi memang stylenya itu loh kayak suka banget.
2: Tipe
0: kan?
2: Kita
0: tipe banget. Gak jelas banget kayak. Waduh, ini cocok nih buat dideketin, walaupun ya tipis-tipis lah deketinnya gitu. Tapi memang cuma hanya sebatas sampai KKN aja sih, gak berlanjut gitu.
2: Kakak gak mau coba cara aku tadi kah?
0: Aduh, aku coba jadi cewek gitu.
2: Jangan ditiru ya guys.
0: Jangan ditiru. Teman Pro 2 jangan ditiru ya. Kalau misalnya kamu cegel, it's okay, gak apa-apa kalau kayak Rahmi. Tapi aku gak berani sih, karena aku menjaga harga diriku.
2: Iya betul, teman-teman bener ya. Harga diri yang paling
0: harga
2: utama.
0: Harga diri kita sebagai perempuan, jangan, ya apa ya bahasanya, betul. Ya, jangan merasa kayak udah kalau ketemu yang bagus tuh langsung kayak wow banget gitu. Kita harus kayak memfilter juga kan, ngelihat gitu.
2: Jangan ketrigger sama, karena ada beberapa video di sosmed tuh ada yang bilang gini, orang tuh bisa dapat pacar karena dia dia chat duluan gitu. Menurut aku jangan ketrigger itu sih.
0: Iya, betul. Jangan ya teman Pro 2.
2: Jangan ya. Cukup jangan aku ya. Aja udah.
0: Cukup Rahmit aja ya teman Pro 2.
3: Tapi Kak, Aku juga sama kayak Rahma.
0: Kenapa kita tiga hampir sama ya ceritanya? Oh, iya. Okay.
3: Tapi ini aku sedikit berlebihan sih kak dalam mencintai dia.
0: Oh my god, kenapa tuh?
3: Jadi ini cinta pertama lah waktu itu. Karena aku tuh nggak pernah kan kak ngerasain, aduh rasanya jatuh cinta tuh gimana ya gitu.
0: Okay.
3: Terus pas aku masuk SMK, aku lihat dia. Nah kebetulan dia tuh sekelas sama sepupu aku, kayak lebih tinggi lah dari aku.
0: Okay.
3: Terus aku nanya lah, kak kataku, ini siapa namanya? Terus dibilang kakakku, aduh kok ganteng ya, pipa aku banget nih.
0: Terus
3: berapa lama tuh aku mintalah nomor WA-nya. Aku chat, halo kak, kataku, siap ya Nadia, kataku. Terus kakaknya tuh gak ngebales, kayak siapa gitu kakaknya. Terus aku tetap harus kejar nih gitu.
2: Makin suka gak sih?
3: Makin suka.
0: Aduh, chat lagi. Dasar perempuan ini.
3: Aku chat tiap hari, kak selamat pagi, semangat sekolahnya ya, kataku, jangan lupa serapan, kata gitu. Iya
0: gitu. Terus
3: beberapa minggu dari itu, tiba-tiba pacarnya ngechat aku.
0: Kamu tidak melihat dulu ya?
3: Aku nggak tahu kak kalau iya. Nah, tapi aku tuh udah nge-follow IG-nya kan sebelum pacarnya ini ngechat aku. Tapi nggak pernah dikompir, kayak IG-nya tuh privasi gitu, nggak bisa sama sekali. Jadi aku tuh udah berapa kali, ih kakaknya ini kenapa ya nggak ngompir gitu? Nggak apa-apa, nggak di-fallback asal kakaknya terima aja. Terus di PC pacarnya kan, aku nggak berani angkat karena aku masih takut kan,
0: masih kecil.
3: Ya masih kecil, kelas 10 gitu. Nah, terus aku tahu kan dia punya pacar, jadi udah aku nggak ngechat lagi. Tapi aku suka peparajiin, kayak dia ke kantin, aku ajak teman aku, dia tuh ke kantin, gas ke kantin gitu.
0: Oke.
2: Caper.
3: Iya, caper. Enggak juga sih, cuman kayak ngelihat gantengnya gitu. Nah, terus pas itu kan dia magang kan? Nah, pas dia magang tuh ini aku udah enggak suka lagi, kayak enggak tahu tiba-tiba langsung hampa gitu.
0: Okay.
3: Jadi aku dekat lah dengan beberapa cowok kan, Kak.
0: Tapi
3: itu aku nggak ada ini, nggak ada perasaan yang kayak kok biasa aja ya gitu. Aku kan nyari kan biar aku ini bisa kealih gitu, nah nggak fokus sama dia karena kan dia udah punya cewek.
0: Oke.
3: Terus tiba-tiba dia pulang magang, terus bapak aku bilang pacarnya nikah sama cowok lain. Jadi dia tuh ditinggal nikah. Wah, beraksi lagi nih.
0: Astaga, keren.
3: Dapet nih kayaknya.
0: Terus,
3: tapi aku gak berani ngechat lagi. Masih effort lah kayak ini ngepolo IG kakaknya.
0: Okay.
3: Nah, terus pas perpisahan dia kan mau lulus kan. Nah aku tuh nanya sama sepupu aku, kayaknya aku beli bunga deh kataku. Terus sepupu aku bilang, jangan deh, kamu cewek, masa kamu beli bunga buat cowok? Dan itu juga bukan pacar kamu, kata sepupu aku.
0: Betul sih.
3: Terus, enggak, pokoknya aku harus beli bunga nih.
0: Okay.
3: Aku belilah bunga. Nah, terus aku datengin lah kakaknya. Pas di hari kelulusan tuh dikasih. Kakaknya nerima saat itu. Terus kakaknya nerima, ada temannya loh. Temannya bilang kayak gini, ayo deh foto aja sama kakaknya potbar. Duh, aku senang juga kan, kayak oh my god potbar nih.
0: Oh iya.
3: Potbar, terus pas sorenya kan itu fotonya di HP temennya dia kan. Nah jadi dia nih tiba-tiba ngechat aku, Dek ini fotonya, katanya oh my god seneng banget tuh.
0: Astaga, mulai.
3: terus ya ada aku simpen kan fotonya kak. Nah karena aku nggak bisa lupain dia juga kan, kayak habis dia lulus kan nggak pernah ketemu lagi. Terus aku curhat lah sama temen aku, kata temen aku coba kamu confess aja biar kamu nih bisa lupain dia.
0: Terus aku confess.
3: Terus kata-kata dia yang masih aku ingat, masa depan kamu tuh masih panjang, Dek. Terus udah akhirnya makin ke depan kan udah gak ada perasaannya. Dan sekarang gak ada suka sama siapa-siapa lagi.
0: Berarti ya seru sih kalau ngomongin cowok ya. Yang kita fans banget dan mengagumi ya. Betul. Tapi kalau ngomong-ngomong soal orang yang disuka, bukan berarti pacaran ya, bukan. Ini maksud konteksku tuh, di kuliah tuh ada gak kalian kira-kira yang maksudnya mengagumi lah sosok laki-laki gitu? Kalau lagi sekarang nih,
2: maksudnya kuliah kan, di kuliah ya kak. Aku kan tadi bilang itu semasa aku kuliah. Maksud kakak nih maksudnya di
0: prodi
2: apa di
0: lingkungan? Iya, di lingkungan kampus kalian.
3: Siapa
0: gitu. Ada nggak kira-kira aja?
2: kagumi dalam konteks
3: suka. Benar ya, aku ya, kalau konteks suka, kalau konteks suka enggak ada sih Kak, tapi sih. Tapi sekedar wih Dani keren gitu. Ya, boleh aku sebut enggak nih namanya?
0: Ya, sebut aja enggak apa-apa.
3: Ricky sih menurut aku.
0: Oke, Ricky, kamu dengar enggak Ricky?
3: Karena aku pertama kali ngeliat dia tuh kan Kak, aku tuh kan tahu dia sebelum ini kan, sebelum kita masuk, aku udah nge-follow IG-nya.
0: Nah,
3: dia kan kami tuh satu daerah.
0: Oh.
3: Dia Kasongan, aku juga Kasongan.
0: Alah, gitu. Iya, wajar sih.
3: Dia kan segala jadi duta itu, ah keren nih. Pas aku tahu kan, waktu itu aku ngomenin IG-nya, dia lagi live streaming. Aku tanya, dia masuk pro di mana? Kok sama gitu.
0: Oke. Okay.
3: Anu nih keren nih, satu prodi sama orang hebat gitu. Iya. Ternyata pas ketemu secara asli, oh my god.
0: Nah. Ricky, kamu dengar gak?
2: Rada kocak kah orangnya?
0: Iya sih, agak kocak sih.
3: Iya, ada kocak orangnya.
0: Oke, okay. Ricky pasti kamu dengerin, aku tahu kok Ricky.
3: Aku bilang sama Ricky. Teman aku banyak kok, teman-teman yang lain juga.
0: Iya sih, memang ya kalau lihat Ricky memang
2: iya,
0: dalam
2: dia cekatan juga.
0: Iya, cekatan dan memang kalau disuruh-suruh ya oke gitu. Dia mau gitu. Ya, keren sih memang kalau kita mengagumi dalam artian sebagai itu aja ya. Enggak maksudnya.
3: Kalau untuk sekedar cinta enggak
0: sih. Iya, jadi enggak ya.
3: Mikir.
0: Apa mangu ya?
3: Iya lagi. Iya benar-benar.
0: Mangu ya. Iya, kalau ngomongin soal yang beda agama pasti biasanya menggoda nggak sih?
3: Betul, menggoda banget.
2: Iya, nah, aku sih sebelum suka sama yang tadi tuh ada yang sama beda agama dulu.
0: Oh.
2: Ya tapi nggak mau sih aku. Maksudnya?
0: Iya.
2: Iya nggak.
0: Gitu kan ya.
2: Mang.
0: Oke deh, seru banget ya kalau ngomongin soal cowok ya.
3: Iya.
0: Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakal berbincang-bincang lagi nih sama Nadia dan Rahmit ya. Tapi setelah yang satu ini ya teman Pro 2, check it out.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya teman Pro 2, baru saja kamu mendengarkan lagu Senorita yang dibawakan oleh Shawn Mendes dan Camila Cabello. Ya teman Pro 2, kalau lagu ini kayaknya gak bakal ketinggalan zaman ya, karena lagu ini enak banget buat didengerin berulang kali, sampai beratus kali gak sih? Apalagi kalau udah Shawn Mendes yang bawain lagu tuh, aduh kayak cewek-cewek kayaknya pangling deh ngeliatnya. Oke, lagu ini juga menceritakan tentang daya tarik emosional dan fisik yang sangat kuat antara dua orang, meskipun hubungan mereka dipenuhi keraguan dan ketidakpastian. Wah, kalau ngomongin soal hubungan ini kayaknya nggak habis-habis ya teman Pro 2. Oke deh, ini jangan lanjut, ada lagu dari Tiara Andini yang berjudul Janji Setia yang bakal nemenin kamu nih sampai jam 10 nanti ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 90.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.
3: Hai teman Pro 2, masih sama Jen yang nemenin kamu di segmen cerita cinta dan request lagu. Ya, sekarang kita udah hampir di penghujung program ya. Jadi apa nih yang bisa kita, apa namanya, kita ambil dari mungkin dari cerita kita tadi ya, kita bertiga. Kayaknya nih pro banget ya. Yang paling masternya nih Rahmit gak sih teman Pro 2? Boleh-boleh.
4: Iya, ya, walaupun aku bukan sekarang lagi nggak menjalani hubungan dan segala macam apapun, yeah. Tapi sedikit banyaknya aku tahu karena banyak banget teman-teman aku yang cerita ke aku juga masalah mereka.
3: Oke.
4: Okay. Jadi menurut aku ya, kalau kalian suka sama orang, ya suka sewajarnya aja lah.
3: Betul.
4: Jangan kayak aku atau apalagi kayak Nadia tadi. Jangan. Itu keterlaluan. Karena gini, kita ini real life. Kita bukan kayak di drama-drama yang awal cewek tuh suka gimana-gimana terus di notice, itu enggak, kita enggak gitu.
3: Iya.
4: Maksudnya kita di real life, ya sewajarnya aja lah.
3: Oke. Okay.
4: Iya. Terus kalau udah berhubungan, maksudnya udah pacaran, ya apa ya, yang sehat-sehat aja lah ya.
3: Iya, betul.
4: Karena banyak banget hubungan, terutama teman-teman aku tuh cerita kalau ya kayak kataku tadi, mereka ini yang selalu ngembangin topik dan mancing-mancing topik. Ibaratnya kalau main bola tuh bolanya selalu ada di kalian gitu, jangan.
3: Okay, okay.
4: Harus dioper-oper gitu lah. Itu sih. Pro banget.
3: Pro banget ya.
4: Itu sih Kak dari aku.
3: Oke. Okay. Kalau dari ini Nadia?
5: Gak ada sih Kak.
3: Astaga.
5: Karena gak pernah.
3: Iya sih.
5: Gak ada pengalaman ke situ. Cuman kan ada satu lah.
3: Oke, okay, apa tuh?
5: Kalau suka sama orang, sewajarnya aja. Jangan kayak aku. Apalagi kalau misalnya cewek ya, harus pertahanin harga diri.
3: Betul.
5: Karena cewek itu dikejar, bukan mengejar.
3: Statement. Wow, statement yang baik sekali ya. Yes. Itu buat aku merinding by the way. Iya, teman Pro 2. Jadi ya, kita sebagai perempuan tuh harus jaga diri sama memang harga diri kita ya harus apa namanya tinggi ya. Jadi yeah, dengan kita misalnya style kita, habis itu penampilan dan segalanya itu bakal yang dilirik sama laki-laki.
5: Betul.
3: Prestasi, habis itu memang dia unggul di bidang mana, itu cowok-cowok ngelihat kayak wah ini cewek kayaknya apa pinter banget nih, boleh kali ya gitu. Jadi kayak bahasanya kalau kita yang ngejar tapi cowoknya merasa jual mahal juga ya, sama aja bohong ya kan. Jadi kayak ya sebenarnya balik lagi ke diri teman-teman Pro 2, dimanapun kamu berada, kalau soal hubungan itu ya dipikirkan dulu ke depannya baik apa enggak. Apalagi misalnya kalau teman Pro 2 masih sekolah nih, hati-hatilah dalam memilih teman ya teman Pro 2. Karena biasanya di sekolah guys yang rentan.
5: Iya.
3: Iya, teman Pro 2 kalau misalnya kamu udah bisa memilih jalan kamu sendiri, silakan kamu memilih itu baik apa enggaknya. Jadi kayak kita ngeliat-ngeliat kayak memfilter juga kalau pertemanan itu kita harus filter. Kalau misalnya kita tiba-tiba terjerumus ke jalan yang salah, itu udah gak bisa balik lagi ya gak sih?
5: Betul
3: banget. Ya teman Pro 2, itu mungkin di akhir segmen yang bisa kita sampaikan di program Ceritain Cinta Kamu dan request lagu ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, ini di sini ada lagu dari Budi Doremi. Wah ini lagu lama banget gak sih Budi Doremi, dengan judul Itu Kamu. Semoga lagu ini bisa membuat teman Pro 2 malam ini relax ya, walaupun teman Pro 2 banyak yang di luar ya karena malam minggu. Kita gak malam minggunya di sini aja ya.
5: Iya.
3: Jadi kita tiga bakal nemenin kamu sampai jam 11 nanti ya teman Pro 2. Oke, tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Esensi Buku dengan judul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga. Dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu dan tanpa merasa takut. Arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah suatu yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Berani Tidak Disukai, halaman 306. Buku Berani Tidak Disukai memiliki judul asli The Courage to be Disliked, How to be Free Yourself, Change Your Life and Achieve Real Happiness. Buku karangan Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga ini telah terjual sebanyak lebih dari 3,5 juta eksemplar. Buku ini laris di pasaran hingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupannya dan seorang filsuf yang mengajarkannya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog tersebut dibingkai menjadi 5 percakapan yang tiap percakapannya memuat satu inti menarik tentang hidup. Dalam buku ini, pembaca akan merasakan bahwa seluruh rangkaian kata yang ada di dalamnya seperti sebuah kutipan. Hampir semuanya berisikan makna indah dan membuat pembaca berpikir tentang bagaimana cara untuk berubah menjadi lebih baik. Buku Berani Tidak Disukai membantu para pembaca untuk menggali kekuatan di dalam dirinya sebagai bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat pembaca sadar bahwa beberapa hal seharusnya tidak dilakukan saat ini karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan pada masa depan. Salah satu contohnya adalah mengenang trauma masa lalu dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pikiran pembaca menjadi semakin terbuka pada langkah baru untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lewat tindakan berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Bagian menarik dari buku ini ialah ketika seorang filsuf berbicara menurut pandangannya tanpa berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan yang beresiko, tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku ini memuat banyak teori dari Alfred Adler yang merupakan seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-19. Teori psikologi dari Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma dari masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Alfred Adler ini berbeda dengan teori dari pandangan Freud yang mengungkapkan bahwa trauma masa lalu seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Seseorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain. Tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Hal inilah
yang buku ini ajarkan, menjadi berani untuk tidak disukai orang lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar berani menentukan sikapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh masa lalu, standar kebahagiaan orang lain, dan ekspektasi orang lain. Buku Berani Tidak Disukai dikemas dengan sangat apik dan menjadi salah satu buku self-improvement yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tengah merasa kurang atau bahkan tidak bahagia saat ini. Namun, buku yang bagus bukanlah buku tanpa kekurangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, buku ini memiliki kekurangan yang justru membuatnya tampak normal. Buku ini memiliki alur yang cukup cepat sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Bumi Take Koga. Bersama saya, Supriani. Sampai jumpa.

Hai teman Pro 2, masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ya teman Pro 2, baru saja kamu mendengarkan esensi buku yang berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Ya teman Pro 2, sekarang jam sudah menunjukkan pukul 22 lewat 7 menit ya, dimana seperti biasa kita akan ada sleep call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Oke teman Pro 2, tetap stay tune terus di 90.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal masang lagu dari Feby Putri, Nadine Amiza dan It Gitaf dengan judul Negeriku. Check it out.

melihat trefoil, pahami bahwa area tersebut membutuhkan perhatian khusus demi melindungi kesehatan dan lingkungan sekitar. Selalu patuhi rambu resmi demi keamanan diri dan orang lain.

0: tepat. Yuk, siap kita antar.
1: Program makanan bergizi gratis. Sinergi nyata untuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan kuat. Mari bersama kawal masa depan bangsa dari atas piring mereka.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana nih malamnya? Kayaknya teman Pro 2 masih di luar gak nih? Karena menikmati malam minggu yang cukup, mungkin cukup baik ya, cuaca di luar juga mendukung. Dan teman Pro 2 masih sama Jen ya di sini, yang bakal nemenin kamu di program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Jadi buat teman Pro 2 yang masih di luar nih, di perjalanan pulang atau masih jalan-jalan ya di sekitaran Kota Palangkaraya dan sekitarnya, Jen mau berpesan tetap berhati-hati ya, karena kan ini kadang kalau malam-malam ini rame ya, rawan ya. Jadi kayak bahasanya Jen harap juga teman-teman Pro 2 itu tetap dalam keadaan sehat. Ya, teman Pro 2, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol santai ya. Mungkin Jen juga enggak sendiri karena bakal masih ditemenin sama, ayo siapa nih? Ayo, halo.
1: Of course Rahmit.
0: Oke, okay. Masih sama Rahmit dan Nadia. Mereka ini tetap apa ya, setia ya nungguin Jen ya teman Pro 2. Karena kita juga baru-baru berbincang-bincang juga nih teman Pro 2. Jadi kayak ya mungkin mereka juga gabut ya. Kalian gabut ya?
1: Betul. Gabut sekali.
0: Iya, mending temenin aku ya sampai jam 11. Oke, okay, hari ini kita bakal ngobrolin tentang mungkin gimana sih hari ini untuk Rahmit sama Nadia. Apakah untuk hari ini berjalan dengan baik hari-harinya, atau misalnya ada kendala nih di tengah-tengah dan gak bisa diputar balikan gitu?
1: Siapa dulu nih?
0: Ya terserah sih, mau siapa aja.
1: Aku dulu.
2: Iya, ada kamu dulu.
1: Iya. Iya. Ya kalau aku hari ini sih aman aja. Kak, lancar sih lancar ya. Cuman memang karena kerjaan aku udah selesai loh tadi. Iya. Jadi aku ada saat beberapa waktu kayak overthinking gitu sih.
0: Overthinking soal
1: apa nih? Tapi overthinkingnya tuh bukan masalah cinta-cinta, no ya.
0: Oh ya, enggak lain ya. Ya,
1: okay, overthinkingnya tuh lebih ke masa depan aku gimana gitu.
0: Oh, kenapa nih masa depan?
1: Karena gini kak, aku kan dari kampung ya.
0: Oh iya, betul.
1: Sama aku berasal dari keluarga yang memang bukan keluarga yang mampu juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, keluarga di bawah lah pokoknya. Sederhana, sederhana.
0: Oh iya, iya.
1: Ya, jadi aku nih memang ke Palangka ini memang benar-benar niat aku mau ngubah nasib lah gitu.
0: Oh.
1: Memang kalau aku tuh gak ada kerjaan, gak ada yang aku kerjain, gak ada tugas, aku gak ada, benar-benar kosong lah itu.
0: Iya, iya,
1: kalau
0: iya,
1: di asrama,
0: iya,
1: aku biasanya sering mikir kesana. Jadi aku pas lulus kuliah nih ngapain nanti?
0: Oke.
1: Okay. Ya, kayaknya itu overthinking semua mahasiswa deh.
2: Iya.
1: Betul.
0: Iya. Apalagi kalian dua ini masih baru ya, maksudnya semester awal kan. 3. Mungkin kepikiran gitu.
1: Betul.
0: Kedepannya apakah aku akan menjadi apa namanya, guru ya, ini ceritanya mau jadi guru ya, ini berdua ya. Menjadi sarjana pendidikan, menyandang gelar sarjana. Betul. Untuk kedepannya apakah gelar aku ini bakal baik nih kedepannya. Pasti mikir-mikir juga kayak apakah nanti aku akan mendapatkan pekerjaan yang layak.
1: Betul.
0: Gitu gak sih? Ya tapi benar sih kata Rahmit, lebih baik kita pikirkan dari sekarang. Yeah. Kan karena kan kita kalau misalnya kita di akhir mikirnya terlambat dong.
1: Betul, betul. Kalau sekarang kan bisa kita cari experience baru. Yeah. Juga. Karena aku karena banyak waktu luang kan, jadi aku sering banget kalau ada tawaran segala macam aku ikut. Apapun itu. Karena gini, kita nih menurutku ya, kita butuh pengalaman yang bisa menunjang kita nanti sih.
0: Betul.
1: Salah satunya mungkin buat kita bangun portofolio aja dulu.
0: Ah iya, yes. Benar-benar. Kalau ngomongin soal portofolio ya, teman Pro 2 tau gak sih, ini Rahmit ini terkenal loh by the way.
1: Oh.
0: Karena kalau kalian pernah lihat Rahmit di misalnya di sekitaran Kota Palangkaraya, karena dia adalah aktif di mana, di dance ya.
1: Betul,
0: di modern dance. Oh, jadi sering mengisi acara lah bahasanya.
1: Ya,
0: jadi
1: ada event-event juga.
0: Kalau ada event-event mau di Duta Mall lah, mau di Taman Budaya. Betul. Lah, mau di Bundaran Besar. Kalau kalian ngelihat modelan Rahmit nih, oh ini terkenal memang di Palangkaraya. Jadi Rahmit ini ya cukup aktif ya teman Pro 2, karena kalau teman Pro 2 nggak tahu ya, Jen ini kakak tingkatnya lah bahasanya.
1: Yeah.
0: Jadi apa namanya, sering lihat Rahmit juga aktif gitu. Tapi ya bagus ya dengan aktif. Yeah. Menambah pengalaman, experience.
1: Betul.
0: Aktif juga organisasi dan lain sebagainya, itu bisa menjadi poin plus ya.
1: Betul.
0: Buat kedepannya. Jadi
1: ya, jadi kita serba tahu lah.
0: Iya, yeah, jadi ya di perkuliahan ini nggak hanya sebatas kalau kamu tahu statement mahasiswa kupu-kupu, enggak ya?
1: Oh, tahu aku, tapi aku enggak gitu.
0: Iya, jadi jangan ya teman pro 2. Mending kamu pakai waktu luang kamu setelah pulang kuliah itu dengan hal-hal yang positif, ya enggak sih? Yeah.
1: Kak, aku boleh sampein sesuatu enggak?
0: Oh, ya boleh. Yeah.
1: Jadi aku punya teman, ini teman seperjuangan aku ya.
0: Oke.
1: Ada loh orangnya. Aku tuh sering ngajak dia, misalnya mau ikut seminar. Seminar umum kan biasanya sering ada apa ya, posternya,
0: sertifikat. Yeah.
1: Iya, sertifikat.
0: Kok poster?
1: Juga. Maksudnya poster pemberitahuan.
0: Oh, poster pemberitahuan.
1: Ya, itu kan sering kesebar kan, Kak?
0: Iya, betul-betul.
1: Dan itu menurut aku benefitnya bagus. Pertama, pengetahuan kita juga lebih jadi luas.
0: Betul.
1: Terus juga kita dapat sertifikat juga kan, yang dimana itu menurut aku berguna banget.
0: Iya, setuju.
1: Jadi aku tuh sering ngajak dia. Aku bilang gini, mau gak ikut ini-ini? Selain itu, aku juga sering ngajak dia misalkan ngumpul. Kalau aku ada rapat nih sama teman-teman beasiswaku, aku sering ngajak dia, mau gak ikut ini-ini? Seenggaknya kan walaupun dia gak ikut rapat, tapi ikut jadi
0: peserta,
1: pengalaman
0: pengalaman.
1: Ketemu orang banyak lah, maksud aku gitu. Karena dia ini orangnya sangat-sangat
0: tertutup?
1: Iya, jarang ikut kegiatan yang kayak gitu. Dan aku bilang gini, kita ini sama-sama dari kampung, kataku gitu. Maksudku, alangkah lebih baiknya masih semester awal, jadi kita banyak-banyak cari pengalaman aja.
0: Iya sih, setuju.
1: Misal, jadi buat teman-teman Pro 2, aku nyaranin kalian kalau masih muda ya.
0: Iya.
1: Masih sekolah. Apalagi yang memang dari kampung kesini buat merantau cari ilmu. Menurut aku kalian harus banyak-banyak cari pengalaman sih.
0: Iya, betul. Aku
1: jangan
0: setuju.
1: Jangan nutupin diri, jangan sok misterius, jangan deh. Jangan. Branding
0: kalian, diri.
1: Iya, branding diri kalian seluas mungkin pokoknya.
0: Betul banget. Karena kan apalagi kalau dari kampung kan biasanya orang tua itu mengharapkan anaknya menjadi sukses dan memang gigih lah dalam hal kuliah dan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang memang mendukung dia gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Aku setuju sih sama Rahmit. Oh, Rahmit berarti dari desa ya?
1: Betul, Kak. Aku dari Murung Raya. Itu Murung Raya kan aku bukan di kotanya, aku di desanya lagi.
0: Lebih dalam lagi berarti.
1: Lebih dalam lagi. Makanya aku kesini bener-bener enggak ada niat main-main sih.
0: Oke, berarti kamu anak beasiswa nih?
1: Iya, anak beasiswa.
0: Jangan disia-siakan ya.
1: Betul.
0: Karena udah dapat kesempatan beasiswa itu susah di zaman sekarang.
1: Lagi beasiswa kami ini beasiswa prestasi namanya. Jadi bukan beasiswa yang buat orang yang enggak mampu. Bukan. Ini benar-benar
0: berprestasi. Ya. Oh, berarti kamu dari sekolah itu udah berprestasi ya, ngikut-ngikut segala lomba dan
1: alhamdulillah.
0: Oh, bagus sih teman Pro 2. Bisa diikutin nih Rahmit. Dia selain
1: bisa diikutin.
0: Iya, ikutin memang yang baiknya ya. Kalau soal percintaan urusan belakangan.
1: itu nanti.
0: Iya, oke, menarik sih kalau dari Nadia.
2: Kalau overthinking sih, Kak, hampir sama sih seperti Rahmit. Cuman bedanya yang ada statement kakak tadi, mahasiswa kupu-kupu. Nah, awal kuliah tuh aku memang berpikir kayak, ah, kuliah pulang. Langsung gitu. Karena memang aku ini introvert, Kak, jadi kayak jarang banget berinteraksi sama orang. Kayak lebih suka sendiri, diem di kos gitu. Tapi semenjak aku ngelihat teman-teman aku, mereka Rahmit, segala teman-teman yang lain tuh, aku kayak, aku ini juga bisa nih. Karena jujur, Kak, awal aku presentasi aja, mungkin Rahmit juga lihat, aku tuh bener-bener ngomong aja tuh bingung.
1: Belibet ya?
2: Iya, belibet. Ngomong aja tuh bingung, karena memang aku juga jarang, Kak, ngobrol sama orang. Memang dari sekolah juga diam gitu. Cuma karena aku ngeliat mereka juga bertekad, ah, aku bisa juga nih gitu. Lagi aku juga beasiswa juga kayak Rahmit juga. Tapi aku ini yang kurang mampu, Kak.
0: Oke.
2: Sebenarnya kalau nggak dapat beasiswa juga nggak bakal lanjut kuliah. Karena memang bapak juga bilang, lo kamu kerja aja. Tapi dengan tekad aku kuliah.
0: Kamu mengubah statement papahmu ya.
2: Iya.
0: Aku harus bisa nih, walaupun aku perempuan nih. Kita harus memang benar kata Rahmit, branding diri. Walaupun kita perempuan dari kampung, orang biasanya menganggap, ah, apaan sih, nggak bisa nih dia kayak aku misalnya gitu. Kadang banyak statement yang seperti itu. Anak kampung nggak bisa untuk apa namanya branding diri. Padahal, jangan salah, anak daerah itu biasanya lebih bagus daripada anak kota biasanya. Tapi ya kembali lagi ke diri. Kalau misalnya kita memang mau meng-up diri kita menjadi lebih, bukan terkenal ya, lebih baik lagi, itu it's okay, nggak apa-apa. Karena kan baik juga ya dengan kita mengikuti hal-hal yang positif gitu. Tadi Nadia introvert ya, tapi kalau udah ketemu teman kuliah jadi extrovert gitu.
2: Iya, tiba-tiba langsung ah ini duniaku
0: gitu. Oke. Okay.
2: Ya, karena kalau SMK dulu ya kak, pertemanannya tuh memang rada toksik semua.
0: Ah.
2: Dikit-dikit dibilang baperan. Jadi buat untuk sekedar menyampai argumen aja tuh nggak berani.
0: Karena
2: takut mereka nih sakit hati nggak ya sama omongan aku gitu.
0: Ya sih benar. Tapi memang ya teman pro 2 nih, aku kenal siapa Nadia aja. Dia tuh sering nyapa aku di kampus. Jadi awalnya tuh aku gak kenal ini siapa yang nyapa aku gitu. Kenalnya baru kemarin ya pas mau ikut program Zona Gelap. Oh ini orangnya yang sering nyapa. Tapi memang benar ya teman pro 2, dengan kita membranding diri di kampus, walaupun kita dulunya introvert, gak bisa terlalu banyak ngomong ya, mati topik lah bahasanya ya, gak tahu topik apa aja yang dibicarakan. Tapi ya dengan kita melihat sekitar kita gitu, kayak aduh aku pengen kayak dia, gimana caranya aku bisa kayak dia gitu. Kadang juga banyak teman-teman pro 2 yang lainnya mungkin yang masih di proses sekolah ya, mungkin kayak bingung nih, nggak tahu mau ngapain. Coba kita membranding diri kita dengan ikut-ikut hal-hal kegiatan positif ya, seperti di sekolah banyak kegiatan biasanya, atau kegiatan OSIS ya biasanya ya Ramit ya. Terus habis itu berguna kok. Banyak orang juga berstatement, ngapain kamu ikut-ikut organisasi toh nggak kepake ke depannya. Itu salah sih, aku nggak setuju dengan statement
1: sama,
0: itu
1: setuju aku setuju sama Kajit.
0: Iya nggak setuju, karena dengan kamu ngikutin segala organisasi itu beneran kepake di dunia kerja. Dari etika sopan santun, habis itu cara bekerja di dunia yang benar-benar real ya gitu, gimana caranya kita juga memang dilihat sama atasan, etika yeah. Sopan santun, dan cara kamu bekerja itu gigih nggak gitu, dengan ngikutin apa namanya organisasi, pengalaman-pengalaman itu kepake banget buat di masa kerja ya kan Rahmit.
1: Betul. Public speaking juga tuh penting.
0: Public speaking juga penting yeah. Karena setahu aku di kuliah itu banyak workshop tentang public speaking.
1: Betul.
0: Seingat aku yeah. Berarti pernah ikut?
1: Pernah, aku pernah training itu.
0: Bagus. Itu penting untuk melatih soft skill kita dan yeah. Kepake kok di dunia kerja sekarang gitu.
1: Banget, kepake banget.
0: Betul banget, setuju banget sih. Ya teman pro 2, abis ini kita break dulu sebentar ya, karena kita tadi udah banyak nih ngobrol tentang overthinkingnya Rahmit sama Nadia, tentang bagaimana mereka akan menata masa depan ya. Pasti juga teman pro 2 juga lagi overthinking juga, bagaimana nanti aku menata masa depan di dunia pendidikan. Misalnya kamu udah mau lulus SMA atau SMK dan ingin lanjut kuliah, masih bimbang nih ikut kuliah apa enggak ya, apa kerja aja. Tapi statement papahku yang selalu aku ingat adalah, raihlah pendidikan itu setinggi mungkin, karena pendidikan tidak bisa dibeli. Setuju gak?
1: Setuju banget.
0: Oke, deh teman-teman, kita break dulu sebentar ya. Habis ini Jen bakal masang lagu dari Alec Benjamin dengan judul I Built a Friend. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, sampahnya banyak banget, menumpuk lagi.
1: Sampah yang menumpuk bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi juga bisa menjadi sumber bencana, mulai dari banjir, pencemaran, hingga penyakit. Pisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Buang sampah pada tempatnya dan jangan menumpuk terlalu lama. Jika lingkungan mulai penuh sampah, segera lakukan kerja bakti atau laporkan ke petugas kebersihan.
0: Betul banget, ingat lingkungan bersih adalah kunci hidup sehat dan aman dari bencana.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: dua Palangkaraya ya, teman terbaik kamu. Masih di sleep call ya, nemenin overthinking kamu sebelum tidur. Ya teman Pobo, sekarang udah di ujung segmen ya. Tadi kita udah berbincang-bincang nih sama Rahmit dan Nadia tentang overthinking mereka, tentang masa depan mereka. Oke, buat kalian dua mungkin ada pesan untuk teman-teman pro dua yang lagi misalnya lagi overthinking, mikirin kedepannya gimana sih, lebih baiknya seperti apa.
1: Iya, boleh. Aku dulu ya.
0: Boleh.
1: Iya, kalau dari aku sih memang semua apa ya, overthinking kita masa depan itu semua mahasiswa pasti ngalamin. Semua remaja lah pokoknya kayak kita nih. Betul. Cuman menurut aku, overthinking itu jangan dibuat untuk hal yang stres. Menurut aku sih kalian jangan buang-buang waktu aja. Karena gini, banyak yang sadar mereka nih mau ngapain nanti, tapi mereka tetap tidur aja, maksud aku nggak gerak gitu loh. Mereka sadar tapi mereka nggak gerak. Jangan gitulah. Kalau sadar ya udah mulai aja, mulai tata aja. Ikut aja apapun itu yang bisa, peluang kalian mau ikut tuh ikut aja.
0: Betul, setuju ya, setuju.
1: Karena itu pengalaman sih.
0: Iya betul.
1: Terutama buat teman-teman pro 2 yang di sini kuliah dari kampung.
0: Iya.
1: Karena harapan orang tua tuh besar banget di kalian.
0: Betul.
1: Karena aku juga sama kayak kalian. Jadi
0: setuju, setuju. Apalagi kan orang tua yang mungkin yang dari daerah itu belum, mungkin banyak kan lulusan kan, lulusan strat apa? SD, SMP.
1: Betul,
0: jadi
1: Kak, betul.
0: Banyak kan juga mereka anak-anak mereka itu berharap bisa lebih, jauh lebih sukses daripada mereka.
1: Betul.
0: Dan memang harapannya tinggi kalau soal pendidikan kan.
1: Karena gini, banyak ini pengalaman benar-benar yang udah terjadi kan. Banyak teman-teman aku yang memang sama-sama dari kampung tapi mereka enggak memanfaatkan waktu tuh dengan baik di sini.
0: Betul.
1: Let's say banyak yang ya nongkrong-nongkrong gak jelas di kafe. Boleh kok nongkrong, boleh.
0: Iya, enggak salah.
1: Sesekali kalau misalkan mau healing segala macam boleh. Tapi maksud aku jangan jadi ini tuh patokan.
0: Betul, setuju, setuju.
1: Ya, jangan jadi ini tuh jadwal yang memang
0: prioritas.
1: Jadwal padat kalian ya prioritaskan,
0: jangan prioritaskan. Jangan.
1: Itu tuh buat healing aja sesekali.
0: Iya, betul.
1: Setuju, karena kasihan Kak, karena orang tua di kampung kan enggak tahu kita nih ngapain.
0: Enggak ada yang mantau kan.
1: Betul. Mereka ya udah taunya kita kuliah aja. Kita kuliah belajar bener-bener padahal kita di sininya enggak. Itu janganlah.
0: Jangan sampai mengecewakan harapan orang tua. Betul. Ya, mungkin sih dari siapa Nadia?
2: Menurut aku ya Kak, benar dari statementnya Rahmit tuh. Dan juga untuk teman-teman pro 2, jangan pernah untuk ngerasa ketinggalan atau aku nih gagal gitu. Karena selagi kamu masih muda, coba untuk melakukan hal-hal baru yang belum pernah kamu lakukan.
0: Iya, hal baru yang positif ya.
2: Iya, jangan yang enggak positif ya.
0: Oke. Okay,
1: yang positif aja.
0: Iya, betul banget teman-teman. Jadi kita sebagai generasi Gen Z ya, banyak kan ya.
1: Iya, Gen Z.
0: Gen Z banget nih, Gen Z dimanapun kalian berada ya, Pro 2 dimanapun kalian berada mendengar ini. Jangan apa ya, prioritaskanlah hal yang memang membangun dan positif, dan jangan mengecewakan harapan orang tua yang udah besar banget sama kamu. Jangan mengecewakan mereka, dan kalian harus mengejar pendidikan kalian ya, maupun kalian yang dari desa ke Palangkaraya untuk mengejar impian yang kuliah, ataupun yang mungkin ada yang SMA-nya di sini kan, kita nggak tahu kan. Jangan mensia-siakan itu, karena orang tua itu menjadi apa ya, prioritas utama kita juga, karena kan kita masih di bawah tanggungan mereka kan. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya teman pro 2 yang ada di luar sana yang memang sambil kuliah sambil kerja, nggak apa-apa kan, tapi tetap prioritaskan kuliah juga. Urusan sambilan part time gitu it's okay teman pro 2, karena kan kita juga ya di masa sekarang nggak enak ya minta uang orang tua ya.
1: Betul.
0: Kita maunya usaha sendiri dan tidak mau membebankan mereka. Oke deh teman pro 2, makasih banget udah nemenin kita tiga ya di dari zona gelap gak sih. Lama banget ya dari zona gelap sampai sleep call malam hari ini. Makasih ya buat kalian dua udah nemenin aku. Lain kali kalau diundang mau nggak ya?
1: Mau.
0: Oke oke, itu dia teman pro 2 yang bisa kita sampaikan hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah setia banget dengerin kita di RRI Digital atau di radio kesayangan kamu di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, habis ini kalian bakal ditemenin sama Just Music yang menemani kalian sebelum tidur nih sampai pukul 12. Jadi tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Aku Jen,
1: aku Rahmit,
2: aku Nadia.
0: Pamit undur diri. Dadah.
1: Bye bye.
3: Lo lagi ngapain jam kosong nih? Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget. Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
4: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol.

0: Resensi buku Sang Pemimpi karya Andrea Hirata.
1: Dalam pencarian impian, terkadang kita menemukan keajaiban di tempat yang paling tak terduga. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Sang Pemimpi, serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan dari kisah yang menginspirasi dalam novel sebelumnya, Laskar Pelangi. Dalam buku ini, Andrea Hirata melanjutkan perjalanan perjuangan Ikal dan sahabat-sahabatnya di Belitung Timur Indonesia. Menggambarkan tantangan mereka dalam mencapai impian, persahabatan yang kuat, dan semangat tak kenal menyerah. Novel ini menyoroti perjalanan hidup Ikal, seorang anak muda yang bercita-cita besar, dan sahabatnya yang penuh semangat. Ikal, seorang pemimpi yang tidak hanya bermimpi untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kemajuan dan perubahan bagi masyarakat sekitarnya. Dalam kisah ini, Ikal dan teman-temannya memperjuangkan cita-cita mereka, menghadapi berbagai rintangan dan keterbatasan yang ada di sekitar mereka. Kisah di Sang Pemimpi tidak hanya fokus pada perjalanan pendidikan Ikal dan juga sahabat-sahabatnya, tetapi juga memaparkan konflik sosial yang ada di sekitar mereka. Mereka berhadapan dengan berbagai kendala, mulai dari kehidupan pribadi hingga tantangan dalam menggapai cita-cita. Andrea Hirata menggambarkan kehidupan masyarakat Belitung Timur dengan sangat realistis, menyoroti kesulitan ekonomi, perbedaan sosial, dan perjuangan dalam mencapai mimpi di tengah-tengah keterbatasan. Dalam novel ini, kita melihat bagaimana semangat dan tekad Ikal tidak pernah padam meskipun dihadapkan pada berbagai masalah dan rintangan. Ia terus berjuang dan belajar, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Persahabatan yang erat antara Ikal dan sahabat-sahabatnya menjadi sumber kekuatan dan juga dukungan bagi mereka dalam melalui berbagai lika-liku kehidupan. Kisah Sang Pemimpi bukan hanya tentang perjuangan pribadi Ikal, tetapi juga tentang bagaimana kekuatan persahabatan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah dapat mengubah takdir seseorang. Andrea Hirata dengan cermat memaparkan realitas kehidupan di daerah pedalaman Indonesia, serta memberikan gambaran mengenai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Novel ini memperlihatkan bahwa impian tidak pernah sia-sia. Meskipun terdapat berbagai rintangan dan hambatan, Ikal dan sahabat-sahabatnya terus berjuang untuk meraih apa yang mereka impikan. Mereka memperlihatkan kepada pembaca bahwa keyakinan dan tekad yang kuat, didukung oleh semangat dan kerja keras, dapat membawa perubahan dan meraih impian, meskipun lingkungan dan kondisi sekitar tidak mendukung. Dengan gaya penceritaan yang mengharukan dan penuh makna, Sang Pemimpi menginspirasi pembaca untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka, serta mengingatkan akan pentingnya persahabatan, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menghadapi perjalanan kehidupan.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator

0: Merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke, deal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Saya, Jen Catherine, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi teman Pro 2. By the way, pagi hari ini ada Amala yang nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Biasanya tuh kalau ngomongin Spada ada tok-tok-toknya gitu ya. Kalau zaman dulu kan tok-tok-tok Spada. Kalau sekarang kayaknya kata-kata Spada tuh udah mulai hilang gitu ya teman Pro 2. Tapi enggak, kalau misalkan di Pro 2 setiap pagi kita masih ada segmen Spada. Dan minggu pagi biasanya warga Palangkaraya tuh banyak beraktivitas ya enggak sih, udah pada bangun. Tapi entah kenapa tadi Amala ngelihatnya warga Palangkaraya tuh lagi pada tidur, lagi adem anyem. Mungkin kebanyakan mayoritas dari kita tuh lagi sakit gitu ya teman Pro 2, ada yang diare, ada yang flu batuk, ada yang panas, ada yang macam-macam karena ada kabut asap, terus cuacanya juga yang tidak bersahabat, kering di mana-mana, lagi kemarau juga. Itu yang menyebabkan banyak orang lagi sakit. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin hari Minggu ini enggak bisa kemana-mana, is okay, enggak apa-apa banget. Tetap beristirahat, nikmati hari kamu, slow day ya. Karena kadang hari-hari yang biasa aja atau enggak ngapa-ngapain itu adalah sebuah hal yang sangat istimewa, apalagi buat kamu yang sering bekerja keras. So, tetap stay tune, habis ini Amala bakal hadirkan ada lagu Indonesia National Pop dari Indonesian Idol 4 dengan judul Bendera. Terus juga nanti bakal ada renungan pagi, dan hari ini kita bakal hadirkan renungan pagi Kristen. Jadi buat kamu tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Pengkhotbah pasal 3, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Mari saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini, dan teman-teman dan saudara-saudari semua silakan mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Sebelum kita jauh dalam perenungan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami untuk bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Roh Kudus yang berikan kami pengertian dan mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ada seorang tokoh yang pernah berkata, "Tidak ada Tuhan." Ia menyampaikan alasannya, yakni jika ada Tuhan, kenapa masih ada peperangan? Jika Tuhan itu ada, kenapa masih ada tangisan? Dan jika Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak membuat semuanya baik? Tampaknya ini pertanyaan yang mungkin sempat terlintas dalam pikiran kita. Betul juga, kalau Tuhan ada, kenapa masih ada orang jahat? Kenapa masih ada kesedihan, tangisan? Dan kenapa semuanya tidak menjadi baik saja? Mungkin seringkali kita juga terpikir dengan pertanyaan demikian. Ketika kita mengalami sukacita, kita merasakan sangat senang dan berharap keadaan tetap demikian. Akan tetapi ketika kita berada di dalam masalah, ketika kita berada dalam pergumulan, tekanan hidup, kita merasa seakan-akan Tuhan tidak ada. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Ada kalanya gelap menandakan hujan akan datang. Demikian juga dengan kehidupan ini. Pengkhotbah mengatakan di dalam bagian firman Tuhan tadi, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Artinya bahwa hidup ini tidak akan selamanya manis. Ada saatnya kita merasakan pahit. Ada waktunya untuk kita tertawa. Ada juga waktu di mana kita akan menangis. Akan tetapi saudara, Tuhan telah membuat semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Di dalam filsafat, ada seorang filsuf bernama Heraklitus. Dia mengatakan bahwa dunia itu selalu dicirikan dengan adanya kebalikan. Jika tidak pernah sakit, kita tidak akan tahu seperti apa rasanya sehat. Jika tidak pernah mengenal kelaparan, kita tidak akan merasakan senangnya menjadi kenyang. Dan jika tidak pernah mengalami peperangan, kita tidak dapat menghargai perdamaian. Saudara, Tuhan mengizinkan masa-masa sulit terjadi dalam kehidupan setiap kita untuk membuat kita selalu bersyukur ketika kita berada dalam keadaan yang sudah baik. Ada seorang pria meminta anaknya yang masih kecil untuk membuat sebuah eksperimen. Ayahnya meminta supaya sang anak melarutkan 2 sendok gula ke dalam secangkir gelas yang sudah diisi air. Dengan senang hati sang anak melakukannya. Ia melarutkan 2 sendok gula ke dalam secangkir air. Kemudian sang ayah tersebut meminta supaya anaknya meminumnya. Setelah diminum, anaknya tersenyum dan berkata, "Wah, manis banget, Pak. Enak rasanya." Kemudian sang ayah memberikan perintah lain untuk melarutkan 2 sendok kopi ke dalam secangkir air. Kemudian setelah dilakukan, anaknya kembali dan melaporkan bahwa ia sudah melakukannya. Kemudian sang ayah kembali meminta supaya anaknya meminum gelas berisi kopi tersebut. Setelah diminum, raut wajah anaknya berubah. Ia muram dan berkata, "Wah, pahit banget, Pak, gak enak." Kemudian sang ayah memintanya, "Sekarang campurkan larutan kopi ke dalam larutan gula tersebut." Sang anak gak seneng.
Sang anak berkata, "Jangan, Pa. Nanti manisnya hilang, nanti rusak rasa manisnya gara-gara kopinya pahit." Tapi ayahnya terus mendesaknya. Kemudian anaknya berkata, "Oh, nanti kalau pahit, kalau manisnya hilang, Papa lo yang tanggung jawab." "Iya, Papa yang tanggung jawab. Sekarang larutkan aja." Kemudian dengan terpaksa, dengan muka muram, anak tersebut mencampurkan, melarutkan. Karena di pikirannya pasti manisnya hilang ini, Papa gak percaya. Kemudian setelah selesai, ayahnya meminta supaya anak tersebut meminumnya. Kemudian sang anak menjawabnya, "Pasti pahit, Pa. Udah dibilangin kok, pasti manisnya hilang." Tapi karena ayahnya terus mendesaknya, akhirnya ia meminumnya dengan terpaksa. Setelah diminum, ia berpikir sejenak dan kembali tersenyum. Sang ayah bertanya, "Bagaimana rasanya?" "Ya, pahit sih, Pak, tapi ada manis-manisnya, jadinya nikmat." Saudara, ini yang justru membuat kehidupan kita menjadi nikmat. Terkadang kita tidak harus merasakan manis, semuanya baik dan berjalan dengan mulus. Setiap penderitaan, tekanan hidup yang kita alami, itulah justru membuat hidup kita lebih berwarna dan lebih nikmat. Ingatlah bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk membuat hidup kita lebih baik, seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah. Dan ingatlah bahwa segala sesuatu ada masanya. Dengan demikian, yang kita pada saat ini sedang menangis, percayalah kita akan mengalami masa di mana kita akan bersuka cita. Demikian kita yang sedang bersuka cita saat ini, keadaan tidak akan tetap demikian. Kita juga akan mengalami duka cita. Namun, marilah kita percaya bahwa segala sesuatu ada masanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Pimpinlah kami Bapa untuk menghargai hidup kami dan tidak menyalahkan Tuhan, karena kami percaya segala sesuatu ada waktunya dan semuanya Tuhan telah rancangkan untuk membuat hidup kami lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH. Pembangunan

Ori, lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Sebuah lilin masih akan menyala walaupun apinya diambil untuk menyalakan 1000 lilin yang lainnya. Kebahagiaan tidak pernah berkurang karena dibagi. Siddhartha Gautama.

tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nah. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuman satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuman satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Eh lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh nggak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan.

Info Pro 2 hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Film The Odyssey karya Christopher Nolan berhasil menembus pendapatan box office global 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 17,8 triliun rupiah. Pendapatan ini berhasil didapatkan hanya dalam 3 minggu sejak dirilis, dilansir dari Variety. Nama Pro 2, film yang dibintangi oleh Matt Damon sebagai Raja Yunani Odysseus tersebut telah meraih 429,65 juta dolar Amerika Serikat dan pendapatan dari pasar internasional itu mencapai 578,8 juta dolar atau setara dengan 10,3 triliun rupiah. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia menjadi momentum untuk mengenang perjuangan panjang para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Semangat tersebut dapat dihayati melalui berbagai cara, salah satunya dengan menyaksikan film bertema sejarah dan juga perjuangan bangsa. Nah, dalam Pro 2, industri perfilman Indonesia menghadirkan berbagai karya yang mengangkat kisah tokoh nasional, prajurit, dan perjuangan rakyat. Film-film ini menyampaikan nilai patriotisme, persatuan, pengorbanan, dan nasionalisme kepada generasi masa kini. Demikian info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.

Waspada, selamat pagi teman berdua. Pagi hari ini ada Amala yang bakal nemenin kamu dengan informasi ter-up to date. Dan informasi ter-up to date pertama datang dari Gunung Bromo, teman berdua. Jadi baru aja dikabarkan terjadi kebakaran hutan dan juga lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Nah, ini tuh pertama kali Amala dapat kabarnya kalau gak salah tuh hari Kamis malam kemarin lagi live program Cerita Cinta. Terus ternyata teman-teman berdua kita tuh ada juga yang dari daerah Gunung Bromo dan kasih komen kalau misalkan di sana terjadi kebakaran baru aja dan semoga cepat ditangani, kata dia, karena cepat banget meluasnya. Ternyata betul, teman pro 2, dilaporkan dari official.ntv bahwa kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur yang kebakaran itu dilaporkan semakin meluas dan membakar sebagian kecil padang savana. Ada kobaran api yang mengarah ke Bukit B29 di Kabupaten Lumajang ini juga beresiko membahayakan keselamatan petugas akibat tiupan angin yang begitu kencang. Nah, sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat kemarin, angin yang sempat mereda dimanfaatkan tim gabungan untuk bergerak maju memutus penyebaran api di jalur lama arah Jemplang. Kendati demikian, teman pro 2, situasi berbahaya di lapangan membuat Balai Besar atau TNBTS mengambil langkah tegas terkait akses berkunjung. Nah, imbas dari kebakaran yang semakin meluas di area kaldera Bromo ini, kawasan wisata Bromo resmi ditutup total mulai hari Sabtu kemarin, tanggal 8 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan penutupan dari 4 pintu masuk daerah ini juga turut memfasilitasi reschedule ataupun refund bagi pengunjung yang telah membeli tiket secara online. Sayang banget ya teman pro 2, padahal ini lagi momentum kita lagi merayakan kemerdekaan. Biasanya ada teman-teman yang merayakan kemerdekaan di sana juga dengan mengibarkan bendera merah putih yang gede gitu ya, tapi harus kita simpan dulu karena lagi ada bencana musibah kebakaran. Semoga tidak ada memakan korban jiwa dan kebakaran juga cepat ditangani oleh petugas sehingga tidak semakin melebar kemana-mana, dan petugas yang bergerak di sana pun itu dijaga terus keselamatannya. Amin. By the way, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten.

kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, sepada selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng sama Mala di sepada pagi hari ini. By the way teman Pro 2, menurut penuturan dari teman Pro 2 kita yang lagi ada di Kota Waringin Timur Sampit, ternyata katanya pagi hari itu tuh udah mulai ada kabut asap yang tebal banget gitu ya. Dan asal titiknya itu dari hutan yang ada di luar kota. Sama seperti di Palangkaraya ya teman Pro 2, cuman kebalikannya. Kalau Palangkaraya itu pagi-pagi banget tuh belum ada kabut, tapi kalau misalkan udah pukul 9, jam 10, jam 11 tuh udah mulai kabutnya tebal banget teman Pro 2. Nah kalau di kota Sampit atau mungkin di tempat kamu teman Pro 2, dimanapun kalian berada yang lagi ada kabut asap, tolong kabarin ke kita. Nanti bakal Mala bacakan infonya, karena aku yakin banget weekend itu biasanya teman-teman Pro 2 kita lagi pada pergi-pergi, ada yang pergi ke kota situ, ke kota sana gitu ya. Jadi mungkin teman Pro 2 bisa udah aware dari sekarang. Jangan lupa juga lampu motor atau lampu kendaraannya itu tetap terus hidup ya teman Pro 2, agar orang lain tuh bisa ngelihat kalau misalkan ada kendaraan yang lagi berjalan di jalanan gitu. Karena kadang kabut asap ini tuh benar-benar mengganggu pandangan, jarak pandang tuh terbatas banget, bahkan bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan. Tapi semoga aja jangan sampai terjadi ya, tolong banget teman Pro 2. Jadi tetap berhati-hati dalam berkendara di pagi hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Halo Pro 2, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. By the way, bareng sama Amala. Kali ini teman Pro 2 mungkin bingung gitu ya. Udara lagi enggak baik-baik aja, musim kemarau lagi panas banget, malas keluar rumah, atau mungkin kamu pengen di rumah aja terus bingung apa ya hiburan kalau misalkan di rumah aja. Nah, teman Pro 2 pas banget karena Netflix baru aja mengeluarkan film Acara Keluarga. Aku tuh udah nandain banget nih teman Pro 2 dari bulan Juni terus juga bulan Juli, dan iklannya atau ketika film ini tuh lewat gitu ya, tayangan trailernya itu tuh meskipun cuma sekali, satu bulan sekali aja, tapi aku udah notice banget dan nandain. Kenapa? Karena filmnya tuh kayak genrenya tuh aku banget, yang kalau misalkan ditonton rame-rame kayaknya seru banget ya teman berdua. Jadi ya kalau Netflix lagi ngeluarin sebuah serial tuh biasanya selalu rame, gak pernah gak ada yang gak rame. Entah kenapa ya teman berdua, kayaknya Netflix tuh ngerti banget deh gimana kesukaan banyak orang. Kali ini judul filmnya adalah The Last House yang baru aja tayang kemarin tanggal 7 Agustus 2026. Nah, kemarin tanggal 7 Agustus itu hari Jumat ya berarti ya. Nah, itu tuh Amala tuh lupa dan memperdua kalau misalkan film ini tuh udah keluar, tapi baru aja ingat lagi pas buka Netflix. Jadi film The Last House ini disutradarai oleh Louis Leterrier, dan film ini tuh merupakan film thriller fiksi ilmiah bertema survival. Pokoknya keren banget, yang mengisahkan tentang sebuah keluarga beranggotakan 4 orang yang mereka itu secara misterius teman Pro 2 terjebak di dalam rumah mereka sendiri tanpa ada yang bisa keluar. Awalnya mereka tuh cuman pengen sekedar keluar rumah, beli persiapan Natalan, beli pohon Natal gitu-gitu. Tapi ternyata pada saat mereka udah siap-siap, udah pada rapi satu keluarga, pengen keluar, tiba-tiba gak bisa. Pintunya, jendelanya, semuanya tuh gak ada yang bisa dibuka. Terus akhirnya mereka mulai dari detik itu juga harus tiba-tiba bertahan dalam rumah, gak bisa keluar sama sekali, dan juga harus bertahan hidup dari menipisnya persediaan serta ancaman entitas asing dan kekuatan supranatural yang menyegel tempat tinggal mereka tanpa mereka tuh tahu sebenarnya mereka ini kenapa sih, ada apa gitu. Terus kalau misalkan ada yang ngejawab kan bisa ya cari apa-apanya, cari tahu di media sosial apa segala macam atau telepon orang. Gak ada teman Pro 2, mereka benar-benar terisolir di rumah mereka sendiri. Mereka gak bisa apa ya, gak bisa terhubung dengan media sosial, internet, apa segala macam, itu gak ada pokoknya. Jadi benar-benar menyeramkan banget dan cocok banget buat ditonton bareng sama keluarga kamu.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.